0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prawe Suara masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Nah, ngomongin soal gimana sih cara kamu untuk mengusir tikus di rumah gitu ya, yang kadang dia itu membandel. Udah diusir satu, udah keluar, dia malah balik ke rumah lagi gitu ya sob ya. Dan di pagi hari ini, Linda mau bacain komen yang masuk dari WA-nya Prawe Suara yang ngomongin soal cara mengusir tikus ala dia ya sobat ya. Nah, ada Kak Ravena yang menyapa Linda. Halo Kak Ravena, selamat pagi dan makasih juga udah bergabung barengan sama Linda pagi hari ini. Kak Ravena bilang tuh katanya, kalau di rumah aku biasanya pakai perangkap tikus sih, soalnya lebih aman daripada racun, apalagi kalau ada anak kecil. Nah ini ya sob ya, emang macam-macam sih orang-orang kalau mau membasmi tikus yang membandel di rumah gitu ya. Bisa banget kamu pakai perangkap, asalkan perangkap itu juga harus disimpan di tempat yang aman ya sob ya. Jangan sampai mudah dijangkau oleh orang-orang atau keluarga yang ada di rumah. Karena kalau kaki kamu yang masuk perangkapnya ya nggak lucu juga ya sob ya. Makanya kenapa kalau kamu pasang perangkap tikus juga harus bisa memperhatikan keamanan dan juga keselamatan anggota keluarga kamu sendiri. Tapi aku juga setuju sih sama Kak Ravena gitu ya. Karena kalau diracun tikusnya itu khawatirnya bisa kena yang lainnya sob, seperti kucing gitu ya. Karena Rinda sendiri, kucingnya Rinda itu pernah jadi korban. Dia itu makan makanan yang ternyata udah disisipin sama racun tikus, yang akhirnya meninggal juga gitu sob. Nah itu yang bikin aku sedih begitu ya, kok bisa kena racun tikus. Dan itu racunnya tetangganya Rinda, bukan Rinda yang masang ya sob ya, tapi tetangganya Rinda yang niat mau bersihin tikus, tapi kena kucing peliharaannya Rinda sendiri. Hadiah untuk kamu yang mungkin mau pakai racun tikus, mikir-mikir lagi aja ya, khawatirnya kena binatang yang lainnya seperti kucing atau bahkan hewan peliharaan yang lain yang emang gak tahu kalau makanan itu udah disipin sama racun begitu ya sob ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin punya cara efektif, cara ampuh lainnya yang gak terpikirkan sama orang-orang, boleh banget sob, langsung aja kamu sharing barengan sama Rinda di nomor WA-nya Prawe Suara 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau join komen-komen di audio visual aplikasi Xspace Radio, karena Rinda bakal nungguin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Rame Selera, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Rabu ini. Dan ya, kita masih ngomongin soal hentavirus ya sob ya. Yang setelah Linda cari tahu, ternyata nih hentavirus itu bukan virus yang baru-baru ini muncul. Enggak sob. Tapi ternyata kemunculan virus itu awalnya di tahun 1950-an. Dan pas itu merebaknya yaitu di negara Korea waktu mereka lagi perang gitu sob. Jadi kayak banyak banget tuh ya, di tahun 1950 para tentara Korea itu tiba-tiba meninggal, tapi bukan karena kena tembakan musuh atau bahkan serangan gitu, enggak sob. Mereka tiba-tiba kena demam yang tinggi, misterius gitu kan, bahkan sampai pendarahan dan juga mengakibatkan gagal ginjal. Nah pada saat itu nama penyakitnya itu masih dinamai sebagai Korean Hemorrhagic Fever atau demam berdarah Korea gitu sob. Dan di tahun segitu, tahun 1950-an, dokter-dokter militer di Korea itu benar-benar kayak clueless. Ini mereka sakit apa ya? Kena virus apa? Terus juga dari mana asalnya? Bahkan sampai cara ngobatinya aja mereka tuh masih belum tahu sob. Sampai ngambang bertahun-tahun gitu ya. Dan barulah di tahun 1976 ada ilmuwan jenius tuh, asalnya juga dari Korea Selatan, yang beliau ini tuh penasaran sama penyakit misterius yang pernah menyerang tentara waktu perang di tahun 1950-an. Nah, ilmuwan ini namanya Dr. Ho Wang Lee ya sob ya, yang meneliti terus juga mencari tahu ini kena apa sih para tentara itu kan ya. Dan ternyata pelakunya adalah tikus liar sob. Yang diketahui tikus-tikus itu berkeliaran di dekatnya sungai yang ada di Korea Selatan. Terus sungai itu namanya Sungai Hantan. Makanya kenapa virus ini dinamai sebagai hentavirus, karena ditemukan di dekatnya Sungai Hantan. Begitu fun fact-nya sob. Jadi untuk hentavirus ini bukan virus yang baru-baru ini muncul gitu, enggak ya. Tapi sebenarnya udah ada bahkan dari tahun 1950 yang lalu begitu. Tapi setelah ini kita akan update kembali ya sob ya, bagaimana perkembangan virus ini di Indonesia, terutama agar kamu enggak panik tapi tetap waspada agar tidak terkena hentavirus yang menular dari hewan, khususnya tikus, bisa ke manusia begitu ya. Juga untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja barengan sama Rinda di Prames Warah.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prambe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Prambe Suara. Balik lagi barengan sama Rinda, masih di cuap-cuap pagi spesial hari Rabu ini tentunya. Nah Sobat Prambe Suara, di awal Mei ini dunia medis kan lagi heboh banget ya Sob ya, mantau wabah hantavirus yang awal kemunculannya ke tahun 2026 ini itu di sebuah kapal pesiar yang namanya MV Hondius. Nah, tapi di kasus kapal pesiar ini variannya udah bermutasi menjadi yang lebih expert lagi ya Sob ya, karena peneliti atau bahkan dokter nemuin kalau ternyata hantavirus yang ada di kapal MV Hondius itu tadi variannya adalah virus Andes yang emang tricky banget, karena varian Andes ini bisa menular antar manusia dengan manusia yang lainnya. Karena sebenarnya awalnya ya Sob ya, hantavirus ini kan sebuah zoonosis alias dari hewan ke manusia penularannya. Tapi karena dia bermutasi, akhirnya bisa tuh menularkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, begitu ya. Tapi untuk kamu jangan panik, tapi harus waspada juga ya. Karena Kemenkes sudah mastiin kalau varian yang menular antara manusia itu alias varian Andes belum masuk ke Indonesia. Tapi kita pun tetap harus aware ya Sob ya. Karena belakangan ini Kemenkes sudah mencatat kalau ada puluhan kasus hantavirus yang terdeteksi di Indonesia, termasuk 4 kasus yang baru aja muncul di Jakarta Mei tahun 2026 ini. Cuman untuk virus di Indonesia yang ditemukan, hantavirusnya itu bukan yang varian Andes ya Sob ya, tapi variannya murni yang dari zoonosis itu tadi, alias dari tikus menular ke manusia gitu kan. Karena penularannya itu bisa dari kotoran atau air liur tikusnya yang mengering, terus akhirnya nyampur deh tuh sama debu dan gak sengaja kehirup waktu kita lagi asik beres-beres atau bahkan asik untuk nyapu, begitu ya Sob ya. Jadi ya untuk kamu jangan lupa jaga kebersihannya, dan mungkin weekend ini sepertinya kamu harus mengagendakan untuk inspeksi dan beres-beres rumah kali ya Sob ya, biar terhindar dari tikus-tikus yang bisa aja merugikan kesehatan kita seperti hantavirus ini. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, selamat pagi sahabat Prawe Suara. Masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Dan kali ini kita mau mantau lagi ya sob ya, bagaimana situasi jalanan di Lamongan. Biar kamu yang mau beraktivitas kemanapun gak worry, gak khawatir soal situasi dan juga kondisinya. Nah, dari jalan nasional, tepatnya di perlintasan kereta api dekatnya Stadion Suraja Lamongan, terlihat ya sob ya, kalau banyak bar kendaraan yang masih menunggu giliran untuk lewat karena palang pintunya lagi ditutup, alias ada kereta yang mau lewat begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari volume kendaraannya, ya lumayan ya sob ya, untuk sepeda motornya banyak, terus juga belum lagi truk dan juga bis yang ikut antri melintas di perlintasan dekatnya Stadion Surajaya Lamongan ini. Nah tuh kelihatan untuk kereta apinya baru aja berangkat gitu sob ya, yang mau menuju ke arah Gresik ataupun arah Surabaya. Jadi untuk kamu yang setiap harinya lewat di perlintasan kereta api, hati-hati selalu sobat. Dan kalau palang pintunya ditutup, sabar dulu aja, tungguin dulu dan jangan nerobos begitu ya. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di dalam Kota Lamongan, tepatnya di perempatan gedung DPRD Lamongan, yang pagi hari ini juga terlihat udah mulai ramai lancar begitu sob ya, untuk ke semua arahnya, baik itu yang mau menuju ke arah Jalan Basuki Rahmat sebelah timur maupun barat, terus juga mereka yang mau menuju ke Jalan Andanwangi Andansari juga sama aja, sama-sama ramai lancar di pagi hari ini. Jadi untuk kamu selalu hati-hati dan patuhi aturan berlalu lintas ketika berkendara tentunya ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara. Promes News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Trans Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan kali ini Rinda mau update dulu ya sopnya, bagaimana perkembangan jamaah haji yang ada di Mekah dan juga sekarang sudah memasuki hari ke-22 operasional haji ya sob ya. Yang ternyata udah lebih dari 105 ribu jemaah haji yang datang dan tiba di kota Mekah gitu kan. Bahkan data dari Kemenhaj itu nunjukin kalau jumlah tadi alias yang 105 ribu tadi itu udah terdiri dari jemaah gelombang pertama, sebagian gelombang kedua, sama jemaah haji yang khusus gitu sob ya. Dan juga bertambahnya jemaah yang tiba di Mekah itu sekarang membuat Masjidil Haram semakin padat, terutama pada waktu sholat dan juga waktu tawaf. Makanya kenapa untuk petugas terus juga untuk semuanya dihimbau kalau waktu sholat harus datang lebih awal gitu ya sob ya, agar tidak antri dan juga tidak berdesak-desakan. Apalagi untuk jalur yang mau menuju masjid tuh termasuk di Terminal Ship Amir yang jadi akses utama jemaah Indonesia yang sekarang lagi ada di Mekah begitu sob. Dan juga saat ini pergerakan jamaah dari Madinah ke Mekah masih berlangsung dan totalnya lebih dari 138 ribu jemaah dari 350-an kloter itu udah ada di Arab Saudi sekarang yang mereka melangsungkan ibadah haji begitu ya sob ya. Dan juga untuk update lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
1: 103,9 FM Rama Suara.
3: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu menjadi penghalang? Sekarang gak ada alasan lagi. Hadir untukmu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja, jadi kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya pun lengkap, mulai dari D3, D4 sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang, giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info-alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
1: 103,9 FM Rama Suara.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Selamat pagi sahabat Rana Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Jogja Pagi hanya di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sahabat Rana Suara, balik lagi ya, kita ngomongin soal hentavirus yang belakangan emang lagi banyak banget diomongin. Nah untuk kamu yang mungkin belum tahu, ini penularannya lewat apa sih Rin gitu kan? Nah sebenarnya sob, hentavirus ini itu ada di dalam urin, feses atau bahkan air liur dari hewan pengerat. Nah hewan pengerat itu contohnya yang sering banget kita temuin sehari-hari adalah tikus begitu ya. Nah terus untuk cara hentavirus masuk ke tubuh manusia itu yang pertama bisa dari udara. Kalau kamu menghirup udara yang udah terkontaminasi sama urin, feses atau bahkan air liurnya hewan pengerat tadi, nah itu secara nggak langsung bisa masuk gitu sob ya. Dan juga untuk kamu yang mengkonsumsi makanan yang udah terkontaminasi, itu udah pasti bisa masuk ya hentavirusnya ke tubuh manusia. Terus nih, kalau misalkan kamu bersih-bersih gitu kan, tapi kamu nggak tahu tuh kalau di area sekitar rumah kamu ada urin, feses, atau bahkan air liur dari tikus tadi yang udah kering, terus kamu bersihin, habis kamu bersih-bersih, langsung kamu pegang mulut, kamu pegang mata, kamu pegang hidung, ya udah deh sob ya, itu otomatis juga bisa menularkan hentavirus tadi dan bisa masuk ke dalam tubuh kamu. Dan yang terakhir, hentavirus itu juga bisa masuk lewat gigitan atau cakaran hewan pengerat yang udah terinfeksi begitu ya. Makanya untuk kamu hati-hati karena gejalanya itu mirip-mirip ya sob ya sama COVID gitu kan. Untuk gejalanya itu seperti demam, sakit kepala, nyeri badan, dan juga kamu bakal ngerasain lemas kayak kalau mau beraktivitas itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu sob ya. Dan untuk infeksi virus tadi itu biasanya sekitar 2-3 mingguan. Jadi untuk kamu sekarang sepertinya harus bersih-bersih gitu ya, karena hentavirus ini semakin ya semakin mengkhawatirkan. Tapi untuk kamu jangan panik, pokoknya waspada. Dan ngomongin soal hentavirus yang virusnya ditularkan dari tikus ini ya sob ya, kamu sendiri pasti mengalami kalau rumah itu sering banget dimasukin sama tikus. Ya mungkin bukan rumah kamu, mungkin rumah tetangga kamu atau bahkan yang lainnya gitu kan, pasti ada ya sob ya yang kemasukan tikus gitu. Nah mungkin untuk kamu yang tahu caranya menghempaskan tikus-tikus itu biar gak balik lagi ke rumah dan biar rumah kamu bersih, boleh banget tuh kamu sharing langsung barengan sama Rinda aja lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh kalau mau komen-komen dan join di audiovisual aplikasi X-Space Radio.

0: Prawa Suara.
1: News, hits, and information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Sahabat Transmedia masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah, kali ini Rinda mau bacain komen yang masuk ya, Sob ya, ngomongin soal gimana sih cara kamu untuk ngusir tikus di rumah gitu kan, biar rumah kamu bersih dan juga tidak ada virusnya. Nah, ada Kak Talita yang menyapa Rinda pagi hari ini lewat WA-nya Pramesh Suara. Kak Talita bilang tuh, katanya pelihara kucing paling efektif sih menurutku, karena sejak ada kucing, tikus jadi jarang muncul. Wah, ini ya Sob ya, ini aku relate banget sama apa yang dibilang Kak Talita. Karena ya aku sekalian numpang cerita ya Sob ya, di rumahku dulu itu pernah kemasukan tikus karena ya ada perbaikan apa tuh saluran air gitu kan, yang akhirnya tikus-tikus itu naik dan masuk ke rumah-rumah warga termasuk juga di rumahku. Terus pada saat itu aku masih belum memelihara kucing Sob, dan waktu aku bawa kucing ke rumah akhirnya aku udah gak ngelihat tikus-tikus itu muncul di rumahku lagi. Dan gak tahu juga ya apakah emang itu takut atau gimana gitu kan, karena pernah juga ada kejadian loh, tikus itu masuk ke kamar mandi dan langsung dikejar sama kucingku, benar-benar dikejar, dan tikus itu bisa keluar gitu dari rumah dan dia nggak balik lagi masuk ke rumahku, bahkan sampai sekarang udah aman banget karena peran kucing itu tadi yang sebagai penjaga ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang mungkin udah disepret, udah kayak aku udah pakai apa namanya, udah pakai perangkap tikus, udah pakai racun juga, tapi kok tikusnya masih ada, nah coba nih kamu pakai caraku sama caranya Kak Talita ya, untuk pelihara kucing di rumah biar dikejar tuh tikus sama kucing dan bisa keluar gak masuk rumah kamu lagi begitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat ya, thank you juga untuk Kak Talita yang bergabung barengan sama Rinda di topik pagi hari ini. Kalau kamu masih punya cara yang lainnya yang lebih unik, yang lebih ampuh juga boleh banget sharing aja di nomor WA 081-2302-1039.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda Sobat 103,9 FM Music Hits and Information. Dan kita masih ngomongin soal hentavirusnya nih ya. Dan kalau kamu misalkan mengalami gejala kayak demam, sakit kepala, nyeri badan, atau bahkan lemas juga, nah ini merupakan tanda-tanda munculnya hentavirus tadi ya Sob ya. Dan yang sekarang harus kamu lakukan adalah kamu harus cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer agar steril gitu Sob ya. Dan hindari kontak langsung sama tikus atau hewan pengerat yang lainnya. Yang paling penting adalah jaga kebersihan di area tempat tinggal dan juga tempat kamu bekerja. Termasuk juga untuk menutup semua lubang ya Sob ya, baik itu lubang ventilasi atau bahkan lubang-lubang yang mungkin itu dikhawatirkan bisa jadi potensi tikus tinggal di sana gitu Sob ya. Dan jangan lupa juga untuk minuman atau makanan yang mungkin masih sisa gitu ya Sob ya, kamu simpen di tempat yang aman dan tertutup biar nggak kena atau nggak diincipin sama tikus atau hewan pengerat yang lainnya. Dan yang paling penting kalau kamu udah ngerasain kayak gejala-gejala gitu ya, entah yang demam, yang nyeri, yang lemes, langsung aja kamu periksain ke vaskes yang terdekat kalau kamu udah mengalami gejala yang muncul itu tadi. Jangan lupa juga Sob untuk kamu bisa rutin makan atau mengkonsumsi zinc sama vitamin D3 gitu ya, untuk memperkuat imun kamu. Dan juga kalau perlu bisa kamu tambahin vitamin booster juga gitu ya, untuk menjaga daya tahan tubuh tentunya. Nah info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat Rame Selera. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rame Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah, Sobat Rame Suara, untuk kamu warga pesisir nih ya, waspadai banjir rob yang diperkirakan bakal melanda pesisir Surabaya termasuk juga di wilayah Lamongan dan Tuban ya, Sob ya. Untuk periode 11 sampai dengan 27 Mei 2026 nanti. Karena emang di periode itu ada yang namanya fenomena super new moon yang puncaknya di tanggal 17 Mei 2026. Yang fenomena itu berdampak pada pasang air laut yang lebih tinggi Sob ya dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah, kalau air lautnya lebih tinggi dibandingkan dengan daratan, pastinya rumah-rumah warga yang ada di sekitar pesisir itu bisa ada genangannya dari air laut itu tadi begitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang rumahnya di pesisir mungkin bisa jaga-jaga juga ya untuk menaikkan barang-barangnya, karena kalau air laut kan sifatnya korosif ya Sob ya, bisa ngebuat apa namanya karatan gitu kan, apalagi kalau rumah kamu banyak banget barang-barang elektronik atau barang-barang yang terbuatnya dari besi. Nah itu pasti bisa langsung berkarat kalau kena air laut, apalagi kalau genangannya bisa sampai berhari-hari begitu ya. Jadi untuk kamu warga pesisir, waspadai banjir rob di tanggal 11 sampai dengan 27 Mei 2026 nantinya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Ramai Suara, masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Dan yap sobat, ada pemandangan unik nih ketika rombongan haji sekarang udah sampai di Mekkah dan juga Madinah, termasuk rombongan haji asal Lamongan Jawa Timur, yang mereka itu pakai bunga mawar merah yang sintetis gitu ya sob ya, alias tirwan, yang digunakan sebagai tanda pengenal biar dia mudah dikenali di tengah padatnya jemaah haji yang ada di Mekkah maupun Madinah gitu sob. Dan hal ini dilakuin langsung sama KBIHU Mawar Lamongan oleh kloter 34 ya sob ya, dimana kalau yang perempuan mereka pakai pin bunga mawar tadi. Terus kalau untuk yang laki-laki, mereka itu menggunakan slayer warna hijau orange biar ketara. Oh, ini kloter 34 KBIHU Mawar Lamongan gitu kan. Biar nantinya para petugas itu enggak kebingungan dan biar enggak tersesat, atau bahkan untuk jamaah-jamaah lansia biar mereka enggak terpisah dari rombongannya. Karena kalau berangkat haji itu kan ya ada yang berdua, ada yang individual alias sendiri gitu ya sob ya. Nah, kasihan juga tuh kalau misalkan kan yang berangkat haji itu lansia terus sendiri gitu kan, apalagi di sana berdesak-desakan, terus beliaunya nggak tahu rombongannya yang mana, nggak kenal kanan kiri. Nah, untuk penanda identitas ini tentunya memudahkan banget ya sob ya, agar mereka bisa berkoordinasi dengan rombongannya dan ketika melakukan ibadah haji kayak enggak was-was terpisah dari rombongan itu tadi, karena udah ada tanda pengenal yang unik banget yang itu bisa menjadi penanda kalau satu rombongan begitu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat Ramai Suara. Rinda masih menemani kamu nih sampai dengan jam 9 pagi nanti, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prameswara FM.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Ploso Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya TENS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TENS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TENS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNDT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3, maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TENS, just bridge to the future.
0: Brava Suara.
7: Music Hits and Information. Brava Suara.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brava Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brava Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Brava Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah, Sobat Ramesara, menjelang perayaan atau pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dari Disnakeswan kemarin tuh ya, baru aja melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban untuk juru sembelih halal atau yang namanya juleha dan juga untuk takmir masjid gitu Sob ya. Dan juga untuk kegiatannya dilakuin biar nantinya waktu proses penyembelihan hewan kurban itu dipastiin sesuai dan juga berjalan sesuai syariat Islam dan bisa memenuhi standar kesehatan dan tentunya keamanan pangan begitu Sob ya. Dan sebenarnya juga untuk pelaksanaan acara ini udah dilakukan setiap tahunnya ya Sob ya, agar semua juru sembelih itu bisa melakukan dengan benar dan tidak menyakiti hewan ketika sebelum disembelih gitu kan. Karena meskipun nanti pada akhirnya hewan itu disembelih ya Sob ya, kita pun harus fokuskan juga pada kesejahteraan hewannya. Kayak gak boleh stres, terus juga kalau mau nyembelih harus dibedakan gitu ya tempat nyembelihnya sama hewan-hewan yang masih antri gitu kan, agar nantinya hewan itu gak stres. Karena kalau stres itu bisa berpengaruh sama kualitas daging yang akan dibagikan. Makanya kenapa penting banget ya dari Disnakeswan menyelenggarakan sosialisasi untuk nyembelih hewan kurban bagi juru sembelih halal. Jadi ya semoga aja nanti untuk pelaksanaannya bisa sesuai begitu kan ya, dan juga untuk daging yang dibagikan bisa enak-enak, empuk-empuk gitu ya Sob ya, agar bisa diolah menjadi berbagai macam menu masakan oleh warga Lamongan khususnya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, Sobat Ramesuara. Jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
11: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Ramesuara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus menanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi, inti simpelnya kayak gini, Sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
6: 103,9 FM. Prameswara.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
3: Prameswara.
4: News, hits, and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information, Surat Rame Suara, masih barengan sama Rinda untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini, Rinda ngajak kamu sobat ya untuk melihat bagaimana situasi di pertigaan Telon Pucuk yang pagi hari tadi itu masih padat, dan ternyata sampai sekarang juga masih padat ya sob ya. Kalau kamu lihat dari pramaswarafm.com, banyak banget tuh sob truk yang lagi berhenti gitu kan, tepat di pertigaan Pucuk Lamongan untuk menunggu giliran menuju ke arah Lamongan, Gresik atau Surabaya. Jadi sampai sekarang untuk kendaraannya masih antri dulu gitu ya, karena memang penetapan jalur kontraflow masih diberlakukan, dan itu yang menghambat kendaraan untuk bisa melaju normal kayak biasanya begitu ya. Jadi untuk kamu sabar dulu kalau lewat di pertigaan Pucuk ini, karena perbaikan jembatan Kesambi masih berlangsung estimasinya sampai dengan nanti bulan November 2026. Selanjutnya, Rinda ngajak kamu juga ya untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Sukodadi Lamongan. Nah, kalau di sini sob, lalu lintasnya ramai lancar ya, baik itu yang menuju ke arah Bojonegoro, arah Surabaya, maupun juga ke arah Paciran. Tapi emang hati-hati banget kalau kamu lewat di pertigaan Sukodadi ini, karena kendaraan yang lewat macam-macam ya sob ya, peda ada, terus juga mobil, truk, bahkan truk gandeng, trailer, semuanya lewat di pertigaan Sukodadi Lamongan ini. Jadi pasti ini untuk kamu aman berkendaranya, dan jangan lupa untuk selalu pakai helmnya, karena banyak banget tuh Linda nemuin orang-orang yang masih nakal gitu ya, gak pakai helm di jalan nasional ini. Jangan pernah nyepelein sob ya, meskipun jauh deket wajib banget pakai helm untuk melindungi kepala kamu kalau tiba-tiba ada benturan atau ada hal-hal yang memang gak kamu pengen di jalan itu tiba-tiba terjadi begitu ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di Pramel Suara.
2: CCTV On, pantau dalane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Music and Information.
1: 103,9 FM Music and Information. Suara Terang Suara, gak kerasa ya 3 jam lamanya Rinda menemani kamu di hari Rabu pagi ini dengan berbagai macam informasi dan tentunya lagu-lagu hits yang udah Rinda puterin. Semoga informasi itu bisa jadi tambahan edukasi untuk kamu ya Sob ya. Dan juga semoga lagu-lagunya bisa menemani aktivitas pagi hari kamu. Rinda pamit dulu Sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: suara.
1: Newsgear Fan Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Spektrum Radio Jabin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
3: Dengan menggandeng platform digital populer, nah ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional

0: Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya dengan narasi pemerintah dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
0: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan dan lain sebagainya, tentu itu baik, namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergik terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Oh. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Uh-huh. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
6: Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: News, hits, and information. Prame Suara. Prame Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 Prameswara FM.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso mbayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga mbayar nek CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak tak? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Lamongan. Sobat, inovasi peternak unik di Ngoro, berkah Wafa Farm kembangkan unta Australia di Mojokerto untuk edukasi dan alternatif kurban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebuah peternakan unta bernama Berkah Wafa Farm di Dusun Dateng, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menjadi viral di media sosial setelah menampilkan kawanan unta yang hidup sehat di area persawahan tropis Jawa Timur. Pemilik peternakan Faisal Effendi mulai merintis usaha unik ini sejak tahun 2025 dengan mendatangkan puluhan ekor unta langsung dari Australia untuk dikembangkan di Indonesia. Kehadiran peternakan ini menarik perhatian besar dari warganet dan masyarakat luas pada Mei 2026 karena menawarkan pemandangan langka serta menyediakan alternatif pilihan hewan kurban baru yang tidak biasa menjelang Hari Raya Idul Adha. Hingga pertengahan tahun 2026, sebagian besar unta hasil budidaya Faisal telah habis terjual ke berbagai kebun binatang dan tempat wisata edukasi di wilayah Bali, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat. Saat ini pihak pengelola sengaja menyisakan 5 hingga 6 ekor unta di kandang, sementara beberapa ekor lainnya dititipkan untuk keperluan program edukasi masyarakat.
3: Kita datangkan dari Australia, jadi kalau yang pertama kemarin kita habiskan untuk zoo. Jadi zoo di Bali, zoo di Jawa Tengah, di Jawa Barat ngambil ke kami, ya kita habiskan untuk yang 2025. 2026 ini kita sisakan 5 ekor sampai 6 ekor.

0: Lamongan berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Pemkab Ngawi percepat penanganan kemiskinan ekstrim lewat program RTLH. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrim melalui program perbaikan hunian warga. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Chatmiko menyerahkan bantuan stimulan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH kepada warga kurang mampu di Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan. Penyerahan bantuan yang dipusatkan di kantor Desa Pengkol tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan rumah yang lebih layak, sehat, dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Antok menegaskan program RTLH tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menjadi langkah nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Ibu Nuraini, ini tempatnya di Pengkol, ini bersama dengan Pak Kades, Pak Camat juga. Yang pertama adalah kita meninjau keberadaan rumah tinggal. Ternyata memang kita perlu harus ada intervensi, maka itu nanti akan kita kolaborasikan bersama dengan Basnas dan Dinas Perkim. Lalu yang kedua, terkait dengan kesehatan, sudah kita pastikan yang bersangkutan, Bunda ini mendapatkan jaminan BPJS kesehatan, ini sudah diberikan. Dan nanti untuk intervensi RLTH-nya, ya gotong royong bersama dengan warga masyarakat, karena sifatnya mendesak, jadi memang harus segera ditangani keadaan rumah tinggalnya ini. Tujuannya adalah untuk bagaimana ketika rumah tinggal tersebut layak juga bisa memacu terhadap kesehatan nuraini ini. Nah, ini memang agak sedikit kelainan jiwa lah. Itu yang harus kita perhatikan, dan alhamdulillah masyarakat sekitar juga nyengkuyung. Nah, ini untuk bersama-sama gotong royong perbaiki rumah tinggal Bu Nuraini.
1: Dalam kegiatan itu turut hadir Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Ngawi, Ketua Basnas Kabupaten Ngawi, perwakilan Dinas Sosial, unsur Fokopimcam Mantingan hingga perangkat desa setempat. Pihak Dinas Perkim Kabupaten Ngawi menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan melalui proses verifikasi ketat agar tepat sasaran. Program RTLH juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Basnas, dan Dinas Sosial guna mempercepat renovasi rumah warga yang masuk kategori prioritas. Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada para penerima manfaat. Dilanjutkan peninjauan salah satu rumah warga yang akan segera direhabilitasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat Krisis Murid, SDN 2 Sukomulyo Lamongan hadiahkan sepeda listrik untuk menarik calon siswa baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Arinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Di tengah ketatnya persaingan dengan sekolah swasta di perkotaan, sebuah SDN di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melakukan langkah yang unik sekaligus mengharukan. Demi mengatasi krisis jumlah peserta didik baru, para guru di SDN 2 Sukomulyo rela merogoh kocek pribadi untuk membelikan sepeda listrik sebagai hadiah bagi calon siswa. Kondisi SDN 2 Sukomulyo saat ini memang cukup memprihatinkan dari segi kuantitas murid. Diketahui, total keseluruhan siswa yang belajar di sekolah tersebut saat ini hanya berjumlah 26 anak. Penurunan jumlah siswa yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini diduga kuat akibat tingginya daya saing dengan sekolah swasta yang ada di area perkotaan. Untuk menyiasati hal tersebut, pihak sekolah mengeluarkan kebijakan inovatif dengan menyiapkan 5 unit sepeda listrik bagi 5 orang pendaftar pada gelombang pertama. Tak hanya itu, 5 unit sepeda gunung juga disediakan sebagai tambahan daya tarik. Kepala Sekolah SDN 2 Sukomulyo, Indang Setianingsih, menjelaskan bahwa langkah ini berawal dari niat tulus para tenaga pendidik untuk membantu masyarakat sekitar sekaligus untuk memajukan sekolah.
4: Kami, istilahnya kami ingin berbagi, gitu. Bapak Ibu Guru itu ingin memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Otomatis itu bagi peserta didik baru, agar mereka

0: mempermudah akses ke sekolahnya, mempermudah akses anak-anak atau orang tua yang akan bersekolah di SDN 2 Sukomulyo.
1: Indang juga menegaskan kembali bahwa dana pengadaan sepeda tersebut adalah bentuk amal dari para guru, bukan dari dana bantuan operasional sekolah.
0: Ini muncul ide dari beliau-beliau semuanya yang ingin bersedekah di lingkungan beliau bekerja.
1: Strategi yang dilandasi niat baik ini tampaknya mulai membuahkan hasil positif. Upaya jemput bola dengan hadiah menarik ini perlahan mulai menarik minat para orang tua.
0: Mulai kegiatan September dulu itu, ini sudah ada inden dari beberapa orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga.
1: Fenomena ini menjadi potret nyata dedikasi para guru di daerah yang terus berjuang mempertahankan eksistensi sekolah negeri di tengah gempuran sekolah-sekolah swasta modern yang ada di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, kasus TBC anak di Magetan capai 89 hingga Mei. Dinkes intensifkan tracing keluarga. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 89 kasus tuberkulosis TBC anak ditemukan hingga bulan Mei 2026. Epidemiolog Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Agus Yudi Purnomo mengatakan tingginya angka penemuan kasus justru menunjukkan sistem surveillance dan pelacakan kasus TBC di Magetan berjalan aktif. Menurutnya, kasus TBC pada anak terutama balita hampir dipastikan tertular dari lingkungan rumah karena balita tidak memiliki mobilitas tinggi. Karena itu, pemerintah kini meningkatkan investigasi kontak atau tracing terhadap keluarga pasien untuk memutus mata rantai penularan.
4: Kalau sekarang ini 89, kita tinggi atau tidak, itu menandakan bahwa surveillance kita aktif. Kita berharap dengan penemuan yang progresif ya, yang cepat gitu, dan masif, segera diketemukan sumber penularannya. Karena kalau anak-anak ini, dia kan nggak mungkin, terutama balita ya, terutama balita itu, nggak mungkin mendapatkan paparan kuman bakteri TBC ini jauh dari rumahnya. Berarti orang-orang di sekitar rumahnya inilah sumber penularan.
3: Agus menambahkan warga yang mengalami infeksi laten diwajibkan menjalani terapi pencegahan TBC atau TPT. Selain memperkuat tracing, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan juga melengkapi fasilitas pemeriksaan TBC di sejumlah layanan kesehatan. Salah satunya melalui penggunaan Near Point of Care Test atau NPOCT di Puskesmas Panean. Pemeriksaan lanjutan tetap dilakukan menggunakan tes cepat molekuler atau TCM untuk memastikan pasien mengalami TBC sensitif obat atau resisten obat. Agus menyebutkan, Magetan juga mendapatkan hibah X-ray portable dari Kementerian Kesehatan guna mendukung aktif case finding atau pencarian kasus aktif lapangan.
4: Kita mendapatkan hibah dari Kementerian Kesehatan itu X-ray portable yang nanti bisa kita gunakan untuk ACF, aktif case finding, turun ke puskesmas-puskesmas menggunakan X-ray itu. Jadi ini sudah terobosan baru ditambah dengan penyediaan X-ray di Rumah Sakit Sadimas secara gratis. Hari Selasa sampai Kamis itu jam 1 sampai jam 2 bagi mereka-mereka yang di puskesmas ini sebenarnya dia terduga tapi hasil pemeriksaan awalnya entah itu TCM atau NPOCT-nya kok negatif, maka perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ronsennya untuk memastikan apakah di dalam paru-parunya betul-betul bersih, tidak ada kuman TBC.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasif yang melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A. Menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih, Sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY nggak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah, sobat. Tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama, sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Halo, Gadis.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
4: Dengan menggandeng platform digital populer, nah ini adalah suatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
3: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
4: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
3: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramah suara, selamat siang. Kembali lagi bersama Rinda di Job-Job Siang kali ini. Tapi berbeda ya sobat ya, karena biasanya Rinda sendirian. Tapi pagi hari ini Rinda udah ditemenin sama ibu guru yang cantik-cantik ini ya. Wah, selamat siang Ibu.
2: Siang. Selamat siang.
1: Iya, nah boleh dong diperkenalkan dulu satu persatu gitu ya. Boleh dari mana dulu ini? Silahkan.

0: Bukan, siapa? Saya dulu. Iya, terima kasih. Ini dengan saya Bu Ida selaku kepala sekolah dari PAUD Anur Jaya. Dan ada teman saya di sini.
1: Saya Bu Ayu dari TK Anur Jaya sebagai guru kelompok A.
2: Iya. Nah, ini turut mendampingi putra-putrinya ya, Bu ya. Nanti yeah, akan tampil juga unjuk bakat di Radio Prame Suara, sobat. Tapi sebelum itu mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu ya, Bu ya. Untuk PAUD Anur sendiri ini seperti apa biar teman-teman Prame Suara tahu begitu ya, untuk profilnya dan lain sebagainya.
0: Iya, siap. Terima kasih. Jadi, kami dari Lembaga PAUD Anur Jaya yang di mana ada sekolah KB dan TK yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo nomor 10 Sukorejo Lamongan. Lebih tepatnya di mana, Bu Ayu?
1: Di depan Cahaya Laundry.
0: Cahaya Laundry. Iya. Nah, di situ kita TK Muslimat, naungan TK Muslimat. Jadi, monggo bisa mendaftarkan putra-putri panjenengan semua ke lembaga sekolah kita yaitu di PAUD Anur Jaya.
2: Iya, betul sekali. Dan juga nanti akan ada tampilan-tampilan yang tentunya itu merupakan sebuah program dari PAUD itu sendiri begitu ya,
0: iya,
2: Bu ya.
0: Iya, betul, Mbak.
2: Nah, boleh diceritakan lebih lengkapnya, Bu, untuk programnya sendiri seperti apa, kegiatan sehari-harinya, terus juga yang unggulan. Nah, boleh silahkan.
0: Oh iya. Terima kasih, Bu Ayu, mungkin disampaikan dulu.
1: Iya, terima kasih. Untuk kita, program kita di PAUD Anur Jaya, kita ada pembiasaan sholat duha. Ada juga pembiasaan mengaji bersama selain di luar pembelajaran itu juga. Terus kita juga ada kelas ya, ada kelas
0: pendampingan.
1: Kelas pendampingan les juga untuk khususnya untuk kelompok B untuk persiapan mau ke SD. Dan kita juga ada ekstra renang yang akan kita simulasi untuk tahun ajaran baru ini di tahun 2006 sampai seterusnya. Seperti itu, Kakak.
2: Iya, boleh banget. Ini mantap ya, Bu ya, lengkap begitu kan semuanya dari sisi kognitifnya, terus juga ada sisi aktifnya,
0: motoriknya,
2: ya motoriknya, yeah, betul banget. Afektifnya juga ada tentunya, yeah, begitu kan, yeah, di PAUD ini. Dan tanpa berlama-lama ya, Bu ya, sepertinya ini teman-teman udah nggak sabar pengen tahu bagaimana penampilannya begitu kan anak-anak. Dan kita akan mengawali siang hari ini dengan anak-anak yang mau bernyanyi Mars PAUD Anur Jaya. Kami persilakan.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prame Suara 103,9.

0: Pois.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara Prameswara, baru aja tadi ya kita lihat penampilan dari adik-adik yang menyanyikan Mars Paut Andor Cahaya. Begitu. Nah ini melatih kemandirian, keberanian mereka juga untuk tampil begitu ya. Dan ini masih pembukaan awal teman-teman, karena setelah ini akan ada tampilan juga dialog dengan 5 bahasa.
4: Betul ya. Sekali Mbak.
3: Nah boleh dikenalkan dulu Bu, untuk 5 bahasa ini ada bahasa apa aja yang akan ditampilkan nantinya?
4: Untuk bahasanya itu biasanya kita gunakan untuk sehari-hari dalam pembelajaran Mbak, yeah. Jadi misalkan hari Senin menggunakan bahasa Indonesia, hari Selasa menggunakan bahasa Inggris. Mungkin tidak sepenuhnya bahasa Inggris seperti itu, cuma ada beberapa kata yang kita gunakan di hari-hari tertentu. Yang pertama itu bahasa Indonesia ya Bu Ayu ya, yes. Kemudian
5: bahasa Inggris juga kita perkenalkan juga. Lalu kita juga memperkenalkan untuk bahasa Arab. Seperti iya. Itu, kita juga tidak lupa untuk memperkenalkan tentang bahasa Jawa agar anak-anak bisa mengenal tentang adat
4: budayanya
5: Jawa
4: sendiri. Iya, budayanya sendiri. Dan Jawanya itu tidak yang Jawa hanya halus saja Mbak, namun ada bahasa Jawa yang halus sama keseharian yang dibicarakan sama seperti kayak teman-teman, ayo rek, ngene rek, nah seperti itu.
3: Iya, berarti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang halus dan yang seperti kebiasaannya, iya, begitu ya. Nah untuk pengajarannya seperti apa itu sehari-harinya Bu? Apakah ada tantangan-tantangannya ketika mengajarkan berbagai macam bahasa begitu sama anak-anak?
4: Tantangannya pasti ada Mbak. Tentunya kenapa? Salah satunya yang seperti bahasa Jawa ya, yang tidak halus, maafkan, itu kan lebih cenderung kan yang ke kasar. Kira wis ngene ta. Nah, itu kita harus mengasih paham dulu sama anak-anak. Anak-anak ngomongnya jangan terlalu seperti ini ya. Memang itu bahasa kita sehari-hari, namun lebih halusnya seperti ini. Nah, seperti itu. Terus sama yang salah satunya bahasa Arab. Soalnya kak anak-anak itu gimana ya Bu Ayu ya? Pelafalan.
5: Iya, lafalnya iya. Memang agak gimana ya? Memang mengajari anak usia dini dalam bahasa Arab itu kan memang agak sedikit lah perlu effort. Kita belajar lagi seperti
3: betul.
5: Itu.
3: Karena masih terbatas usia seperti itu ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi karena pembiasaannya ya semoga menjadi modal untuk kedepannya nanti begitu ya Bu ya. Nah langsung aja kita sambut adik-adik yang mau tampil.
4: Oke.
3: Dialog 5 bahasa dipersilahkan setelah jeda yang berikut ini.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Prameswara, balik lagi barengan sama Rinda ya. Dan udah ada adik-adik yang lucu banget ini bersama dengan Rinda pagi siang hari ini maksudnya. Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Nah, ini mereka yang mau perkenalan 5 bahasa begitu ya. Nah, boleh dong diperkenalkan dulu dari yang pakai kopiah dulu. Nanti kamu pakai bahasa apa?
0: Arab.
3: Bahasa Arab. Nah, sebelahnya kamu pakai bahasa apa?
6: Indonesia.
3: Indonesia. Boleh dikasihkan ke temennya mic-nya? Dipinjam dulu ke sebelahnya? Ha-ha. Nah, kamu pakai bahasa apa?
6: Inggris.
3: Bahasa Inggris, oke. Sebelahnya lagi? Menggunakan bahasa apa?
6: Jawa.
3: Bahasa Jawa. Nah, yang terakhir nih, perkenalannya menggunakan bahasa apa?
6: Jawa.
3: Oke. Boleh dimulai dulu, siapa yang mau duluan? Oke, boleh langsung aja.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ismi Alden.
8: Halo teman-teman, namaku Kuina.
9: Hello my friend, my name is Eramda.
10: Sugeng ijing, namiku lo Devandra.
11: Ikonco-konco, jenengku Vanu.
3: Wah.
7: Kita sekarang ada di mana teman-teman?
12: Radio Prameswara.
3: Wah, ini kenalan semua ya. Kakak juga mau ikut kenalan nih. Nama kakak Rinda. Kalau dalam bahasa Arab berarti Ismi Rinda. Senang banget berkenalan sama kalian. Sampai jumpa lagi. Iya.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara, Music Hits and Information. Prameswara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Prameswara. Balik lagi barengan sama Rinda, masih dalam rangka unjuk bakat anak-anak dari PAUD Anur Cahaya. Nah, setelah tadi berkenalan dengan berbagai macam bahasa ya Bu ya. Nah, setelah ini kita juga akan melihat cakap-cakap tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sebelum anak-anak yang tampil yang memberitahu kebiasaannya, nah boleh juga nih dikasih tahu oleh ibu-ibunya, apa aja sih Bu kebiasaan anak Indonesia hebat itu?
13: Terima kasih. Jadi kebiasaan anak Indonesia hebat itu ada berapa Bu Ayu? Ada?
5: Ada 7.
13: Ya itu anak-anak kita latih di sekolah. Tapi tidak hanya di sekolah Mbak. Soalnya kenapa harus ada penerapan juga di rumah yang didukung oleh orang tua. Di mana apa saja itu Bu Ayu?
5: Yang pertama bangun tidur pagi. Jadi anak-anak harus dibiasakan untuk bangun tidur pagi. Yang kedua berolahraga. Mungkin anak-anak setelah bangun pagi beribadah, mungkin setelah beribadah berolahraga. Yang ketiga, yang keempat makan-makan sehat bergizi.
12: yang kelima gemar belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang terakhir tidur cepat,
13: istirahat. Terutama sekarang kita juga didukung oleh bapak kita, Bapak Presiden, dengan adanya makan bergizi yaitu MBG. Nah, yeah, itu juga sudah mewakili, Mbak.
3: Siap. Nah, ini kan udah di-spill langsung sama gurunya nih. Jadi alangkah baiknya kita langsung mendengarkan bagaimana murid-murid yang menampilkan begitu, nggih.
13: Terus sekali.
3: Iya, langsung aja kita panggil sobat anak-anak yang mau bercakap-cakap tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
2: Brawa Suara. Music Hits and Information. Brawa Suara.
1: Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prawa Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Brawa Suara. Music Hits and Information. Brawa Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Trama Suara. Di siang hari ini, Rinda kembali hadir dengan adik-adik yang mungil dan lucu-lucu ini. Halo, selamat siang.
14: Halo.
3: Namanya siapa nih? Boleh absen dulu dong dari yang pakai kerudung warna hitam. Siapa nih namanya?
14: Tuna.
3: Siapa?
14: Luna.
3: Luna. Oke, kalau yang cowok di tengah namanya siapa?
15: L.
3: L. Sebelahnya lagi?
16: Nita.
3: Namanya?
15: Nita.
3: Nita. Oke. Nah, bertiga ini mau bercakap-cakap tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya? Udah siap?
15: Siap.
3: Siap. Oke, langsung aja silakan.
15: Teman-teman, katanya Bu Guru, kalau mau jadi anak hebat, ada rahasianya loh.
17: Wah, apa rahasianya, Lun? Aku mau jadi anak hebat.
18: Iya dong, ceritain apa aja sih 7 kebiasaan itu.
15: Yang pertama, bangun pagi biar sekolahnya tidak lambat.
17: Kalau aku sebelum sarapan, aku beribadah dulu, berdoa sama Allah supaya aku disayang sama Allah.
18: Aku juga suka berolahraga lah teman-teman, biar badanku kuat kayak pahlawan.
15: Jangan lupa makan makanan sehat dan bergizi.
17: Harus gemar belajar juga lah teman-teman supaya pintar.
18: Bermasyarakat juga lah teman-teman, berbagi mainan dan tolong teman.
17: Yang terakhir, tidur cepat supaya besok bisa bangun pagi.
18: Wah, gampang ya 7 kebiasaan itu. Aku mau dong jadi anak Indonesia hebat. Kita nyanyi sama-sama.

0: Oke, pintar sekali. Nah, kita akan ketemu lagi ya. Sampai jumpa.
1: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Eh, Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Prameswara.
3: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu menjadi penghalang. Sekarang, gak ada alasan lagi. Hadir untukmu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja, jadi kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya pun lengkap, mulai dari D3, D4 sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang, giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info-alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
1: Prameswara 103,9 FM.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Ramai suara 103,9 FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika. Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
0: 103,9 Pramaswara FM.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
0: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Rana Suara, balik lagi barengan sama Rinda dan juga dengan Bu Ida. Iya. Nah tadi kan udah ada beberapa tampilan begitu ya Bu ya, mulai dari bernyanyi, 5 bahasa, terus juga bercakap-cakap tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Iya, nah kira-kira setelah ini ada apa lagi nih Bu? Oke, iya nantinya akan kita ketahui ya teman-teman, mereka akan menghafalkan Pancasila. Karena memang pendidikan kewarganegaraan itu harus ditanamkan sedini mungkin begitu Bu ya. Dan juga tanpa perlu berlama-lama sobat, setelah ini langsung aja Rinda tampilkan anak-anak yang akan menghafalkan Pancasila. Tapi setelah yang berikut ini.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara Prameswara berlagi barengan sama Rinda. Dan di tengah-tengah Rinda sekarang ini udah ada yang menemani nih, kecil-kecil cabai rawit ya. Halo semuanya.
6: Halo.
9: Halo. Katanya mau ngafalin Pancasila ya? Iya. Kalau mau menghafal Pancasila berarti yang semangat ya?
6: Iya. Yeah.
9: Suaranya yang keras ya? Sudah siap?
6: Iya. Yeah.
9: Siap. Oke, langsung aja. Silakan yang pertama.
6: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kemanusiaan Indonesia.

0: 5
1: bilang sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Wah, hebat sekali. Sudah alat Pancasila. Tepuk tangan dulu dong buat kita sendiri. Nah, karena pintar-pintar, nanti kita ketemu lagi ya. Dadah dulu. Dadah. Nah, itu ya sobat ya. Kita udah mendengarkan pelafalan Pancasila dari teman-teman kelompok belajar ini ya. Dan setelah ini kita juga mau menampilkan membaca puisi ya. Nah, mungkin untuk persiapannya kita tunggu sebentar setelah jeda yang berikut ini.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prambe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prambe Suara, Rinda sudah hadir di kali ini bersama dengan adik Rafa ini ya. Halo, adik Rafa.
5: Hai.
2: Mau baca puisi ya?
5: Iya.
2: Sudah siap atau belum?
5: Siap.
2: Oke, yang keras ya.
5: Sekolahku bagai istanaku, juga rumah kedua bagiku. Banyak pengalaman yang terjadi di sana. Sekolahku tempat paling berkesan bagiku, karenanya banyak ilmu ku dapat. Sekolahku, aku takkan lupakanmu, karena sekolahku adalah istanaku.
2: Ini adik Rafa membacakan puisi tentang sekolah, yang sekolahnya indah, yang gak pernah terlupakan juga. Terima kasih adik Rafa. Dadah.
5: Dadah.
2: Dadah. Nah, setelah ini sobat Prambe Suara ya, setelah penampilan puisi, kita masih akan disuguhkan dengan penampilan terakhir, yaitu Selawat Nadia. Selawat Nadia, begitu nge. Nah, kita akan menunggu sambil bersiap-siap. Jadi untuk kamu sobat, jangan kemana-mana, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prambe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Nah itu tadi selawat yang baru aja dilantunkan sama anak-anak Ruth Anur Cahaya. Terima kasih ya sudah melakukan selawatnya ya. Terima kasih, dadah. Nah terakhir ini kami mengundang kembali ya Bu Ida untuk bersama dengan saya untuk mendampingi juga terkait unjuk bakat yang baru aja ditampilkan sama anak-anak dari PAUD Anur Cahaya.
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu nih Bu, untuk penampilan gimana tadi itu berapa lama latihannya mereka?
1: Berapa lama ya Mbak ya? Nggak sampai satu minggu Mbak.
0: Wah,
1: kan itu pun
0: ya,
1: kepotong ya, hari Sabtu sama Minggu kan libur. Jadi Senin sampai Kamis itu.
0: Iya.
1: Dan yang anak playgroup itu cuma masuknya 3 hari, Senin, Selasa sama Jumat.
0: Tapi sudah bisa menampilkan tampilan yang luar biasa.
1: Iya,
0: ya,
1: alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Nah mungkin penutup di pagi hari ini Bu, bisa jenengan sampaikan harapan kedepannya, terus juga mungkin rasa syukur juga gitu ya,
2: iya,
0: terkait anak-anak yang sudah luar biasa menunjukkan keterampilannya, keahliannya juga di siang hari ini. Silakan.
1: Iya. Terima kasih atas waktunya. Yang mau saya sampaikan di sini yang pertama adalah rasa terima kasih saya kepada semua wali murid paguyuban PAUD Anur Cahaya karena telah mempercayakan putra-putri panjenengan semua ke sekolah kami tercinta yaitu PAUD Anur Cahaya. Monggo bagi semuanya yang punya putra-putri yang belum bersekolah maupun yang mau masuk ke TK, silakan dan jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putri panjenengan semua ke sekolah kita yaitu PAUD Anur Cahaya yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo nomor 10 Sukorejo Lamongan. Sebelah baratnya pasar tingkat loh ya, ada perempatan itu ke barat sedikit. Jangan lupa di PAUD Anur Cahaya. Dan kami sampaikan terima kasih kepada Radio Prameswara. Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu. Dan juga hari ini sepertinya sudah cukup ya, kami memberikan tampilan-tampilan luar biasa itu. Dan semoga kita berjumpa lagi di kesempatan yang lainnya.
1: Amin.
0: Dan juga sekalian Linda mau pamit undur diri sobat. Kita ketemu lagi besok ya jam 6 pagi. Kamu jangan kemana-mana, di sini aja. Tapi Linda pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, inovasi peternak unik di Ngoro, berkah Wafa Farm kembangkan unta Australia di Mojokerto untuk edukasi dan alternatif kurban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Sebuah peternakan unta bernama Berkah Wafa Farm di Dusun Dateng, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menjadi viral di media sosial setelah menampilkan kawanan unta yang hidup sehat di area persawahan tropis Jawa Timur. Pemilik peternakan Faisal Effendi mulai merintis usaha unik ini sejak tahun 2025 dengan mendatangkan puluhan ekor unta langsung dari Australia untuk dikembangkan di Indonesia. Kehadiran peternakan ini menarik perhatian besar dari warganet dan masyarakat luas pada Mei 2026 karena menawarkan pemandangan langka serta menyediakan alternatif pilihan hewan kurban baru yang tidak biasa menjelang Hari Raya Idul Adha. Hingga pertengahan tahun 2026, sebagian besar unta hasil budidaya Faisal telah habis terjual ke berbagai kebun binatang dan tempat wisata edukasi di wilayah Bali, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat. Saat ini pihak pengelola sengaja menyisakan 5 hingga 6 ekor unta di kandang, sementara beberapa ekor lainnya dititipkan untuk keperluan program edukasi masyarakat.
2: Kita datangkan dari Australia, jadi kalau yang pertama kemarin kita habiskan untuk zoo. Jadi zoo di Bali, zoo di Jawa Tengah, di Jawa Barat ngambil ke kami, ya kita habiskan untuk yang 2025. 2026 ini kita sisakan 5 ekor sampai 6 ekor lah nanti. Jadi ada beberapa yang sudah diambil teman-teman, ada juga yang kita titipkan. Perawatan unta saya kira lebih praktis, lebih gampang. Karena makannya juga gampang, terus pertumbuhannya memang agak lama ya, tapi lebih mudah kok. Kalau daripada sapi lebih kuat unta.
1: Fenomena ini membuktikan kemampuan adaptasi.

0: Kabupaten Ngawi terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrim melalui program perbaikan hunian warga. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Chatmiko menyerahkan bantuan stimulan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH kepada warga kurang mampu di Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan. Penyerahan bantuan yang dipusatkan di kantor Desa Pengkol tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan rumah yang lebih layak, sehat, dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Antok menegaskan program RTLH tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menjadi langkah nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Ibu Nuraini, ini tempatnya di Pengkol, ini bersama dengan Pak Kades, Pak Camat juga. Yang pertama adalah kita meninjau keberadaan rumah tinggal. Ternyata memang kita perlu harus ada intervensi, maka itu nanti akan kita kolaborasikan bersama dengan Basnas dan Dinas Perkim. Lalu yang kedua, terkait dengan kesehatan, sudah kita pastikan yang bersangkutan, Bu Nuraini ini mendapatkan jaminan BPJS kesehatan ini sudah diberikan. Dan nanti untuk intervensi RLTH-nya ya gotong royong bersama dengan warga masyarakat, karena sifatnya mendesak, jadi memang harus segera ditangani keadaan rumah tinggalnya ini. Tujuannya adalah untuk bagaimana ketika rumah tinggal tersebut layak juga bisa memacu terhadap kesehatan Bu Nuraini ini. Nah, ini memang agak sedikit kelainan jiwa lah yang harus kita perhatikan, dan alhamdulillah masyarakat sekitar juga nyengkuyung. Nah, ini untuk bersama-sama gotong royong perbaiki rumah tinggal Bu Nuraini.
0: Dalam kegiatan itu turut hadir Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Ngawi, Ketua Basnas Kabupaten Ngawi, perwakilan Dinas Sosial, unsur Fokopimcam Mantingan hingga perangkat desa setempat. Pihak Dinas Perkim Kabupaten Ngawi menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan melalui proses verifikasi ketat agar tepat sasaran. Program RTLH juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Basnas, dan Dinas Sosial guna mempercepat renovasi rumah warga yang masuk kategori prioritas. Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada para penerima manfaat. Dilanjutkan peninjauan salah satu rumah warga yang akan segera direhabilitasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Krisis Murid, SDN 2 Sukomulyo Lamongan hadiahkan sepeda listrik untuk menarik calon siswa baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Arinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Di tengah ketatnya persaingan dengan sekolah swasta di perkotaan, sebuah SDN di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melakukan langkah yang unik sekaligus mengharukan. Demi mengatasi krisis jumlah peserta didik baru, para guru di SDN 2 Sukomulyo rela merogoh kocek pribadi untuk membelikan sepeda listrik sebagai hadiah bagi calon siswa. Kondisi SDN 2 Sukomulyo saat ini memang cukup memprihatinkan dari segi kuantitas murid. Diketahui, total keseluruhan siswa yang belajar di sekolah tersebut saat ini hanya berjumlah 26 anak. Penurunan jumlah siswa yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini diduga kuat akibat tingginya daya saing dengan sekolah swasta yang ada di area perkotaan. Untuk menyiasati hal tersebut, pihak sekolah mengeluarkan kebijakan inovatif dengan menyiapkan 5 unit sepeda listrik bagi 5 orang pendaftar pada gelombang pertama. Tak hanya itu, 5 unit sepeda gunung juga disediakan sebagai tambahan daya tarik. Kepala Sekolah SDN 2 Sukomulyo, Indang Setianingsih, menjelaskan bahwa langkah ini berawal dari niat tulus para tenaga pendidik untuk membantu masyarakat sekitar sekaligus untuk memajukan sekolah.
4: Kami, istilahnya kami ingin berbagi, gitu. Bapak Ibu Guru itu ingin memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Otomatis itu bagi peserta didik baru, agar mereka mudah akses ke sekolahnya, mempermudah akses anak-anak atau orang tua yang akan bersekolah di SDN 2 Sukomulyo.
3: Indang juga menegaskan kembali bahwa dana pengadaan sepeda

0: Dana tersebut adalah bentuk amal dari para guru, bukan dari dana bantuan operasional sekolah.
1: Ini muncul ide dari beliau-beliau semuanya yang ingin bersedekah di lingkungan beliau bekerja.
0: Strategi yang dilandasi niat baik ini tampaknya mulai membuahkan hasil positif. Upaya jemput bola dengan hadiah menarik ini perlahan mulai menarik minat para orang tua.
1: Mulai 13 September ini sudah ada inden dari beberapa orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga.
0: Fenomena ini menjadi potret nyata dedikasi para guru di daerah yang terus berjuang mempertahankan eksistensi sekolah negeri di tengah gempuran sekolah-sekolah swasta modern yang ada di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, kasus TBC anak di Magetan capai 89 hingga Mei. Dinkes intensifkan tracing keluarga. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 89 kasus tuberkulosis TBC anak ditemukan hingga bulan Mei 2026. Epidemiolog Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Agus Yudi Purnomo mengatakan tingginya angka penemuan kasus justru menunjukkan sistem surveillance dan pelacakan kasus TBC di Magetan berjalan aktif. Menurutnya, kasus TBC pada anak terutama balita hampir dipastikan tertular dari lingkungan rumah karena balita tidak memiliki mobilitas tinggi. Karena itu, pemerintah kini meningkatkan investigasi kontak atau tracing terhadap keluarga pasien untuk memutus mata rantai penularan.
4: Kalau sekarang ini 89, kita tinggi atau tidak, itu menambahkan bahwa surveillance kita aktif. Nah. Kita berharap dengan penemuan yang progresif, ya, yang cepat gitu, dan masif, segera diketemukan sumber penularannya. Karena kalau anak-anak ini, dia kan nggak mungkin, terutama balita ya, terutama balita itu, nggak mungkin mendapatkan paparan kuman bakteri TBC ini jauh dari rumahnya. Berarti orang-orang di sekitar rumahnya inilah sumber penularan.
3: Agus menambahkan warga yang mengalami infeksi laten diwajibkan menjalani terapi pencegahan TBC atau TPT. Selain memperkuat tracing, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan juga melengkapi fasilitas pemeriksaan TBC di sejumlah layanan kesehatan. Salah satunya melalui penggunaan Near Point of Care Test atau NPOCT di Puskesmas Panean. Pemeriksaan lanjutan tetap dilakukan menggunakan tes cepat molekuler atau TCM untuk memastikan pasien mengalami TBC sensitif obat atau resisten obat. Agus menyebutkan, Magetan juga mendapatkan hibah X-ray portable dari Kementerian Kesehatan guna mendukung aktif case finding atau pencarian kasus aktif lapangan.
4: Kita mendapatkan hibah dari Kementerian Kesehatan itu X-ray portable yang nanti bisa kita gunakan untuk ACF, aktif case finding, turun ke puskesmas-puskesmas menggunakan X-ray itu. Jadi ini sudah terobosan baru ditambah dengan penyediaan X-ray di Rumah Sakit Sadimas secara gratis. Hari Selasa sampai Kamis itu jam 1 sampai jam 2 bagi mereka-mereka yang di puskesmas ini sebenarnya dia terduga tapi hasil pemeriksaan awalnya entah itu TCM atau NPOCT-nya kok negatif, maka perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ronsennya untuk memastikan apakah di dalam paru-parunya betul-betul bersih, tidak ada kuman TBC.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora Sive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Power geng, push.
2: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 Drama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3, maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TEMS, just bridge to the future. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pulau Sewayu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang iya, depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka. Semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi. Ini yang akan kita lakukan dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus menanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY nggak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah, sobat. Tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama, sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Kemudian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi, inti simpelnya kayak gini, Sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Pernah

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Promes Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Brava Suara.
7: News, hits, and information. Brava Suara.
8: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
9: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, inovasi peternak unik di Ngoro berkah Wafa Farm kembangkan unta Australia di Mojokerto untuk edukasi dan alternatif kurban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
10: Baik, terima kasih. Sebuah peternakan unta bernama Berkah Wafa Farm di Dusun Dateng, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menjadi viral di media sosial setelah menampilkan kawanan unta yang hidup sehat di area persawahan tropis Jawa Timur. Pemilik peternakan Faisal Effendi mulai merintis usaha unik ini sejak tahun 2025 dengan mendatangkan puluhan ekor unta langsung dari Australia untuk dikembangkan di Indonesia. Kehadiran peternakan ini menarik perhatian besar dari warganet dan masyarakat luas pada Mei 2026 karena menawarkan pemandangan langka serta menyediakan alternatif pilihan hewan kurban baru yang tidak biasa menjelang Hari Raya Idul Adha. Hingga pertengahan tahun 2026, sebagian besar unta hasil budidaya Faisal telah habis terjual ke berbagai kebun binatang dan tempat wisata edukasi di wilayah Bali, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat. Saat ini pihak pengelola sengaja menyisakan 5 hingga 6 ekor unta di kandang, sementara beberapa ekor lainnya dititipkan untuk keperluan program edukasi masyarakat.
11: Kita datangkan dari Australia, jadi kalau yang pertama kemarin kita habiskan untuk zoo. Jadi zoo di Bali, zoo di Jawa Tengah, di Jawa Barat ngambil ke kami, ya kita habiskan untuk yang 2025. 2026 ini kita sisakan 5 ekor, sampai 6 ekor lah nanti. Jadi ada beberapa yang sudah diambil teman-teman, ada juga yang kita titipkan. Perawatan unta saya kira lebih praktis, lebih gampang. Karena makannya juga gampang, terus pertumbuhannya memang agak lama ya, tapi lebih mudah kok. Kalau daripada sapi lebih kuat unta.
10: Fenomena ini membuktikan kemampuan adaptasi unta yang sangat baik terhadap iklim tropis Indonesia, sekaligus menjadi terobosan baru di dunia peternakan nasional yang selama ini didominasi oleh komoditas sapi, kambing, dan domba. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
9: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, Pemkab Ngawi percepat penanganan kemiskinan ekstrim lewat program RTLH. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
12: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrim melalui program perbaikan hunian warga. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Chatmiko menyerahkan bantuan stimulan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH kepada warga kurang mampu di Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan. Penyerahan bantuan yang dipusatkan di kantor Desa Pengkol tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan rumah yang lebih layak, sehat, dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Anto menegaskan program RTLH tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menjadi langkah nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5: Ibu Nuraini, ini tempatnya di Bengkol, ini bersama dengan Pak Kades, Pak Camat juga. Yang pertama adalah kita meninjau keberadaan rumah tinggal. Ternyata memang kita perlu harus ada intervensi, maka itu nanti akan kita kolaborasikan bersama dengan Basnas dan Dinas Perkim. Lalu yang kedua, terkait dengan kesehatan, sudah kita pastikan yang bersangkutan, Bunda ini mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan, ini sudah diberikan. Dan nanti untuk intervensi RLTH-nya, ya gotong royong bersama dengan warga masyarakat, karena sifatnya mendesak, jadi memang harus segera ditangani keadaan rumah tinggalnya ini. Tujuannya adalah untuk bagaimana ketika rumah tinggal tersebut layak, juga bisa memacu terhadap kesehatan Bunuraini ini. Dan ini memang agak sedikit kelainan jiwa lah, yang harus kita perhatikan, dan alhamdulillah masyarakat sekitar juga nyengkuyung. Nah, ini untuk bersama-sama gotong royong perbaiki rumah tinggal Bu Nuraini.
12: Dalam kegiatan itu turut hadir Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Ngawi, Ketua Basnas Kabupaten Ngawi, perwakilan Dinas Sosial, unsur Fokopimcam Mantingan hingga perangkat desa setempat. Pihak Dinas Perkim Kabupaten Ngawi menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan melalui proses verifikasi ketat agar tepat sasaran. Program RTLH juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Basnas, dan Dinas Sosial guna mempercepat renovasi rumah warga yang masuk kategori prioritas. Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada para penerima manfaat. Dilanjutkan peninjauan salah satu rumah warga yang akan segera direhabilitasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
9: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Krisis Murid, SDN 2 Sukomulyo Lamongan hadiahkan sepeda listrik untuk menarik calon siswa baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Arinda.
13: Baik, terima kasih Sobat. Di tengah ketatnya persaingan dengan sekolah swasta di perkotaan, sebuah SDN di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melakukan langkah yang unik sekaligus mengharukan. Demi mengatasi krisis jumlah peserta didik baru, para guru di SDN 2 Sukomulyo rela merogoh kocek pribadi untuk membelikan sepeda listrik sebagai hadiah bagi calon siswa. Kondisi SDN 2 Sukomulyo saat ini memang cukup memprihatinkan dari segi kuantitas murid. Diketahui, total keseluruhan siswa yang belajar di sekolah tersebut saat ini hanya berjumlah 26 anak. Penurunan jumlah siswa yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini diduga kuat akibat tingginya daya saing dengan sekolah swasta yang ada di area perkotaan. Untuk menyiasati hal tersebut, pihak sekolah mengeluarkan kebijakan inovatif dengan menyiapkan 5 unit sepeda listrik bagi 5 orang pendaftar pada gelombang pertama. Tak hanya itu, 5 unit sepeda gunung juga disediakan sebagai tambahan daya tarik. Kepala Sekolah SDN 2 Sukomulyo, Indang Setianingsih, menjelaskan bahwa langkah ini berawal dari niat tulus para tenaga pendidik untuk membantu masyarakat sekitar sekaligus untuk memajukan sekolah.
14: Kami, istilahnya kami ingin berbagi, gitu. Bapak Ibu Guru itu ingin memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Otomatis itu bagi peserta didik baru, agar mereka mudah akses ke sekolahnya, mempermudah akses anak-anak atau orang tua yang akan bersekolah di SDN 2 Sukomulyo.
13: Indang juga menegaskan kembali bahwa dana pengadaan sepeda tersebut adalah bentuk amal dari para guru, bukan dari dana bantuan operasional sekolah.
14: Ini muncul ide dari beliau-beliau semuanya yang ingin bersedekah di lingkungan beliau bekerja.
13: Strategi yang dilandasi niat baik ini tampaknya mulai membuahkan hasil positif. Upaya jemput bola dengan hadiah menarik ini perlahan mulai menarik minat para orang tua.
14: Mulai 3 September beberapa orang tua yang ingin menyekolahkan putra putrinya ke lembaga.
13: Fenomena ini menjadi potret nyata dedikasi para guru di daerah yang terus berjuang mempertahankan eksistensi sekolah negeri di tengah gempuran sekolah-sekolah swasta modern yang ada di Lamongan. Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
9: Arinda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, kasus TBC anak di Magetan capai 89 hingga Mei. Dinkes intensifkan tracing keluarga. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
15: Baik, terima kasih. Sobat, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 89 kasus tuberkulosis TBC anak ditemukan hingga bulan Mei 2026. Epidemiolog Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Agus Yudi Purnomo mengatakan tingginya angka penemuan kasus justru menunjukkan sistem surveillance dan pelacakan kasus TBC di Magetan berjalan aktif. Menurutnya, kasus TBC pada anak terutama balita hampir dipastikan tertular dari lingkungan rumah karena balita tidak memiliki mobilitas tinggi. Karena itu, pemerintah kini meningkatkan investigasi kontak atau tracing terhadap keluarga pasien untuk memutus mata rantai penularan.
16: Kalau sekarang ini 89, kita tinggi atau tidak, itu menandakan bahwa surveillance kita aktif. Kita berharap dengan penemuan yang progresif ya, cepat gitu, dan masif, segera diketemukan sumber penularannya. Karena kalau anak-anak ini, dia kan nggak mungkin, terutama balita ya, terutama balita itu, nggak mungkin mendapatkan paparan kuman bakteri TBC ini jauh dari rumahnya. Berarti orang-orang di sekitar rumahnya inilah sumber penularan.
15: Agus menambahkan warga yang mengalami infeksi laten diwajibkan menjalani terapi pencegahan TBC atau TPT. Selain memperkuat tracing, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan juga melengkapi fasilitas pemeriksaan TBC di sejumlah layanan kesehatan. Salah satunya melalui penggunaan Near Point of Care Test atau NPOCT di Puskesmas Panean. Pemeriksaan lanjutan tetap dilakukan menggunakan tes cepat molekuler atau TCM untuk memastikan pasien mengalami TBC sensitif obat atau resisten obat. Agus menyebutkan, Magetan juga mendapatkan hibah X-ray portable dari Kementerian Kesehatan guna mendukung aktif case finding atau pencarian kasus aktif lapangan.
16: Kita mendapatkan hibah dari Kementerian Kesehatan itu X-ray portable yang nanti bisa kita gunakan untuk ACF, active case finding, turun ke puskesmas-puskesmas menggunakan X-ray itu. Jadi ini sudah terobosan baru ditambah dengan penyediaan X-ray di Rumah Sakit Sadimas secara gratis. Hari Selasa sampai Kamis itu jam 1 sampai jam 2 bagi mereka-mereka yang di puskesmas ini sebenarnya dia terduga tapi hasil pemeriksaan awalnya entah itu TCM atau NPOCD-nya kok negatif, maka perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ronsennya untuk memastikan apakah di dalam paru-parunya betul-betul bersih, tidak ada kuman TBC.
15: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocor Asyaf melaporkan. Kita kembali ke studio.
9: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
2: Dengan menggandeng platform digital populer, nah ini adalah suatu yang wajar, bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media.

0: mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
0: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan dan lain sebagainya, tentu itu baik, namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik, ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Prawa Suara.
4: News, hits, and information. Prawa Suara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu menjadi penghalang. Sekarang, gak ada alasan lagi. Hadir untukmu, program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja, jadi kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya pun lengkap, mulai dari D3, D4 sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang, giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info-alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
0: 103,9 FM, Rama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Rama Suara FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
8: Brahma Suara.
9: Music and information. Brahma Suara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Lamongan. Sobat, inovasi peternak unik di Ngoro, berkah Wafa Farm kembangkan unta Australia di Mojokerto untuk edukasi dan alternatif kurban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebuah peternakan unta bernama Berkah Wafa Farm di Dusun Dateng, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menjadi viral di media sosial setelah menampilkan kawanan unta yang hidup sehat di area persawahan tropis Jawa Timur. Pemilik peternakan Faisal Effendi mulai merintis usaha unik ini sejak tahun 2025 dengan mendatangkan puluhan ekor unta langsung dari Australia untuk dikembangkan di Indonesia. Kehadiran peternakan ini menarik perhatian besar dari warganet dan masyarakat luas pada Mei 2026 karena menawarkan pemandangan langka serta menyediakan alternatif pilihan hewan kurban baru yang tidak biasa menjelang Hari Raya Idul Adha. Hingga pertengahan tahun 2026, sebagian besar unta hasil budidaya Faisal telah habis terjual ke berbagai kebun binatang dan tempat wisata edukasi di wilayah Bali, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat. Saat ini pihak pengelola sengaja menyisakan 5 hingga 6 ekor unta di kandang, sementara beberapa ekor lainnya dititipkan untuk keperluan program edukasi masyarakat.
3: Kita datangkan dari Australia, jadi kalau yang pertama kemarin kita habiskan untuk zoo. Jadi zoo di Bali, zoo di Jawa Tengah, di Jawa Barat ngambil ke kami, ya kita habiskan untuk yang 2025. 2026 ini kita sisakan 5 ekor sampai 6 ekor lah nanti. Jadi ada beberapa yang sudah diambil teman-teman, ada juga yang kita titipkan. Perawatan unta saya kira lebih praktis, lebih gampang. Karena makannya juga gampang, terus pertumbuhannya memang agak lama ya, tapi lebih mudah kok. Kalau daripada sapi lebih kuat unta.
2: Fenomena ini membuktikan kemampuan adaptasi unta yang sangat baik terhadap iklim tropis Indonesia, sekaligus menjadi terobosan baru di dunia peternakan nasional yang selama ini didominasi oleh komoditas sapi, kambing, dan domba. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, Pemkab Ngawi percepat penanganan kemiskinan ekstrim lewat program RTLH. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrim melalui program perbaikan hunian warga. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menyerahkan bantuan stimulan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH kepada warga kurang mampu di Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan. Penyerahan bantuan yang dipusatkan di kantor Desa Pengkol tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan rumah yang lebih layak, sehat, dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Antok menegaskan program RTLH tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menjadi langkah nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5: Ibu Nuraini, ini tempatnya di Pengkol, ini bersama dengan Pak Kades, Pak Camat juga. Yang pertama adalah kita meninjau keberadaan rumah tinggal. Ternyata memang kita perlu harus ada intervensi, maka itu nanti akan kita kolaborasikan bersama dengan Basnas dan Dinas Perkim. Lalu yang kedua, terkait dengan kesehatan, sudah kita pastikan yang bersangkutan, Bundrani ini mendapatkan jaminan BPJS, BPJS Kesehatan, ini sudah diberikan. Dan nanti untuk intervensi RLTH-nya, ya gotong royong bersama dengan warga masyarakat, karena sifatnya mendesak, jadi memang harus segera ditangani. Keadaan rumah tinggalnya ini tujuannya adalah untuk bagaimana ketika rumah tinggal tersebut layak juga bisa memacu terhadap kesehatan Nuraini ini. Nah, ini memang agak ada sedikit kelainan

0: di lintas sektor antara pemerintah daerah, Basnas, dan Dinas Sosial guna mempercepat renovasi rumah warga yang masuk kategori prioritas. Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada para penerima manfaat. Dilanjutkan peninjauan salah satu rumah warga yang akan segera direhabilitasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat Krisis Murid, SDN 2 Sukomulyo Lamongan hadiahkan sepeda listrik untuk menarik calon siswa baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Di tengah ketatnya persaingan dengan sekolah swasta di perkotaan, sebuah SDN di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melakukan langkah yang unik sekaligus mengharukan. Demi mengatasi krisis jumlah peserta didik baru, para guru di SDN 2 Sukomulyo rela merogoh kocek pribadi untuk membelikan sepeda listrik sebagai hadiah bagi calon siswa. Kondisi SDN 2 Sukomulyo saat ini memang cukup memprihatinkan dari segi kuantitas murid. Diketahui, total keseluruhan siswa yang belajar di sekolah tersebut saat ini hanya berjumlah 26 anak. Penurunan jumlah siswa yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini diduga kuat akibat tingginya daya saing dengan sekolah swasta yang ada di area perkotaan. Untuk menyiasati hal tersebut, pihak sekolah mengeluarkan kebijakan inovatif dengan menyiapkan 5 unit sepeda listrik bagi 5 orang pendaftar pada gelombang pertama. Tak hanya itu, 5 unit sepeda gunung juga disediakan sebagai tambahan daya tarik. Kepala Sekolah SDN 2 Sukomulyo, Indang Setianingsih, menjelaskan bahwa langkah ini berawal dari niat tulus para tenaga pendidik untuk membantu masyarakat sekitar sekaligus untuk memajukan sekolah.
3: Kami, istilahnya kami ingin berbagi, gitu. Bapak Ibu guru itu ingin memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Otomatis itu bagi peserta didik baru, agar mereka mudah akses ke sekolahnya, mempermudah akses anak-anak atau orang tua yang akan bersekolah di SDN 2 Sukomulyo.
2: Indang juga menegaskan kembali bahwa dana pengadaan sepeda tersebut adalah bentuk amal dari para guru, bukan dari dana bantuan operasional sekolah.
3: Ini muncul ide dari beliau-beliau semuanya yang ingin bersedekah di lingkungan beliau bekerja.
2: Strategi yang dilandasi niat baik ini tampaknya mulai membuahkan hasil positif. Upaya jemput bola dengan hadiah menarik ini perlahan mulai menarik minat para orang tua.
3: Mulai 3 September dulu itu ini sudah ada inden dari beberapa orang tua yang ingin menyekolahkan putra putrinya ke lembaga kami.
2: Fenomena ini menjadi potret nyata dedikasi para guru di daerah yang terus berjuang mempertahankan eksistensi sekolah negeri di tengah gempuran sekolah-sekolah swasta modern yang ada di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Pramesuara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, kasus TBC anak di Magetan capai 89 hingga Mei. Dinkes intensifkan tracing keluarga. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 89 kasus tuberkulosis TBC anak ditemukan hingga bulan Mei 2026. Epidemiolog Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Agus Yudi Purnomo mengatakan tingginya angka penemuan kasus justru menunjukkan sistem surveillance dan pelacakan kasus TBC di Magetan berjalan aktif. Menurutnya, kasus TBC pada anak terutama balita hampir dipastikan tertular dari lingkungan rumah karena balita tidak memiliki mobilitas tinggi. Karena itu, pemerintah kini meningkatkan investigasi kontak atau tracing terhadap keluarga pasien untuk memutus mata rantai penularan.
5: Kalau sekarang ini 89, kita tinggi atau tidak, itu menandakan bahwa surveilan kita aktif. Nah. Kita berharap dengan penemuan yang progresif, ya, yang cepat gitu, dan masif, segera diketemukan sumber penularannya. Karena kalau anak-anak ini, dia kan nggak mungkin, terutama balita ya, terutama balita itu, nggak mungkin mendapatkan paparan kuman bakteri TBC ini jauh dari rumahnya. Berarti orang-orang di sekitar rumahnya inilah sumber penularan.
4: Agus menambahkan warga yang

0: sebelum infeksi laten diwajibkan menjalani terapi pencegahan TBC atau TPT. Selain memperkuat tracing, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan juga melengkapi fasilitas pemeriksaan TBC di sejumlah layanan kesehatan. Salah satunya melalui penggunaan Near Point of Care Test atau NPOCT di Puskesmas Panean. Pemeriksaan lanjutan tetap dilakukan menggunakan tes cepat molekuler atau TCM untuk memastikan pasien mengalami TBC sensitif obat atau resisten obat. Agus menyebutkan, Magetan juga mendapatkan hibah X-ray portable dari Kementerian Kesehatan guna mendukung aktif case finding atau pencarian kasus aktif lapangan.
1: Kita mendapatkan hibah dari Kementerian Kesehatan itu X-ray portable yang nanti bisa kita gunakan untuk ACF, aktif case finding, turun ke puskesmas-puskesmas menggunakan X-ray itu. Jadi ini sudah terobosan baru ditambah dengan penyediaan X-ray di Rumah Sakit Sadimas secara gratis hari Selasa sampai Kamis itu jam 1 sampai jam 2 bagi mereka-mereka yang di puskesmas ini sebenarnya dia terduga tapi hasil pemeriksaan awalnya entah itu TCM atau NPOCT-nya Pak negatif, maka perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ronsennya untuk memastikan apakah di dalam paru-parunya betul-betul bersih, tidak ada kuman TBC.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 FM. Prameswara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUT, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi, inti simpelnya kayak gini, Sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
2: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauh

0: kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik, ya. Artinya benar-benar juga nggak boleh alergi terhadap kritik, ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Prawa Suara.
4: News, hits, and information. Prawa Suara.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: News, hits, and information. Prame Suara. Prame Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
6: Sekolah paket komplit. Ya, MTS Terpadu Rogotul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rohatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 Rama Suara FM.
7: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso mbayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga mbayar nek CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, kurangi ketergantungan pupuk kimia, Ngawi perluas program PRLB. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, produktivitas pertanian di Kabupaten Ngawi terus digenjot seiring upaya mempertahankan status daerah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Salah satu langkah yang kini diperluas adalah penerapan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan atau PRLB yang telah diterapkan di lebih dari separuh lahan pertanian padi di Ngawi. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Ngawi mencatat hingga akhir tahun 2025 luas lahan yang menerapkan PRLB mencapai 27.397 hektar dari total luas tanam padi sekitar 49.442 hektar. Pemerintah daerah pun menargetkan perluasan program tersebut hingga 35.000 hektar pada tahun 2026. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi, Hasan Sunairi, mengatakan PRLB menjadi salah satu solusi untuk membantu petani menekan biaya produksi, terutama penggunaan pupuk kimia yang selama ini cukup membebani biaya operasional.
4: Secara produksi per pakai PRLB dan tidak itu sebenarnya secara produksi itu imbang. Hanya kalau pakai PRLB kan secara budidaya itu biaya produksinya lebih
5: turun
4: rendah daripada biaya produksi yang full kimiawi. Karena, dan kalau dikaitkan dengan sekarang ini, memang itu pupuk subsidi kita kan juga terbatas. Jadi satu, dari sisi kesuburan dan identifikasi tanah yang sudah kita klaimkan di UNS. Jadi tahun ini juga kita lagi, jadi yang sudah diambil di 3 tahun lalu itu kita lakukan lagi. Memang secara struktur yang memakai dengan PRLB itu C organiknya naik, tingkat kesuburannya, absorpsi tanahnya itu juga membaik.
3: DKPP Ngawi juga mulai mendorong petani memanfaatkan mikroorganisme lokal atau MOL sebagai alternatif pendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan. Saat ini pengembangan mol masih berbentuk cair, namun ke depan akan dikembangkan menjadi pupuk organik padat melalui kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Peternakan. Melalui perluasan PRLB ini, Pemkab Ngawi berharap produktivitas pertanian tetap tinggi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesuburan lahan pertanian secara berkelanjutan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, waspada curanmor, Polsek Sari Rejo Polres Lamongan gencarkan patroli dialogis dan himbau warga gunakan kunci ganda. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Nanda.
6: Baik, terima kasih sobat. Jajaran Polsek Sari Rejo meningkatkan patroli dialogis untuk mengantisipasi aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Sari Rejo Lamongan. Patroli dilakukan sebagai langkah preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memberikan rasa aman bagi warga. Dalam kegiatan tersebut, petugas berdialog langsung dengan masyarakat dan menyampaikan imbauan agar lebih waspada saat memarkir kendaraan. Kapolsek Sari Rejo AKP Sudianto mengingatkan warga untuk memarkir kendaraan di tempat aman dan menggunakan kunci ganda agar resiko curanmor bisa diminimalisir. Polisi juga mengajak masyarakat aktif menjaga lingkungan serta segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan. Selain fokus pada pencegahan curanmor, patroli juga disertai edukasi agar masyarakat menjauhi praktik perjudian dan gangguan kamtipmas lainnya. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
2: Baik, terima kasih Nanda, reporter dari Radio Pramis Suara Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Dinas Pertanian Magetan belum terima informasi diskon pupuk 20%. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
7: Baik, terima kasih.
5: Sobat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan TPHPKP Kabupaten Magetan mengaku belum menerima informasi resmi terkait kabar diskon pupuk sebesar 20% yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Pejabat Pengawas Pupuk Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Edi mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapat pemberitahuan baik dari Pupuk Indonesia maupun distributor pupuk subsidi terkait kebijakan tersebut. Yang menjelaskan kemungkinan kebijakan promo atau diskon dilakukan di daerah tertentu dan tidak berlaku secara menyeluruh.
7: Mohon maaf ya, kita di Magetan Dinas belum menerima informasi tersebut, ternyata juga belum menerima informasi baik dari Pupuk Indonesia sendiri sebagai pelaku usahanya di penyedia dan pelaku distribusinya pupuk bersubsidi, kita belum menerima informasi, jadi kita belum bisa menjawab kalau itu ya.
5: Meski belum ada informasi diskon, Edi memastikan distribusi pupuk subsidi di Magetan sejauh ini berjalan lancar. Hingga April 2026, serapan pupuk urea tercatat mencapai 6.730,14 ton atau sekitar 30% dari alokasi 22.784 ton. Sementara pupuk NPK telah terserap 5.588,87 ton atau sekitar 25% dari total alokasi 22.347 ton.
7: 22.784 ton sampai bulan April terserap 6.730,14 ton atau pada kisaran 30%. Kemudian NPK itu alokasi kita 22.347 ton sampai bulan April terserap 5.588,87 ton atau kisaran 25%.
5: Dinas Pertanian Magetan juga terus melakukan pengawasan distribusi melalui tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 guna mencegah adanya penyelewangan di lapangan. Terkait harga pupuk subsidi di tingkat petani, Edi menegaskan harga eceran tertinggi HET berlaku di kios resmi. Namun di lapangan terdapat tambahan biaya distribusi sesuai dengan kesepakatan kelompok tani. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, baru bebas residivis narkoba asal Mantub ditangkap Polres Lamongan dibabat bersama dengan puluhan gram sabu dan ekstaksi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Lamongan berhasil meringkus seorang pengedar narkotika berinisial BK berusia 28 tahun di depan rumah

0: Polda Jawa Timur. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita barang bukti narkotika golongan 1 bukan tanaman dalam jumlah besar, meliputi 15 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor mencapai 50,79 gram. Selain sabu, polisi juga menemukan dua jenis pil ekstasi siap edar, yakni 4 butir berlogo Monkel warna oranye seberat 2,30 gram dan 5 butir berlogo Transformer warna hijau sebesar 2,63 gram, lengkap dengan timbangan digital, sedotan plastik, serta beberapa bendel plastik klip kosong. Kasihumas Polres Lamongan Ibda Imam Zaid menyatakan bahwa saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Lamongan untuk dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sementara penyidik masih terus melakukan pengembangan guna membongkar jaringan pemasok utama di balik peredaran tersebut. Dari Lamongan, Wokus mengabarkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi, Lamongan.
2: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Mau! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
1: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink.
4: My mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Pramaswara FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang iya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Kemudian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini Sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain nggak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PENS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PENS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, Joss, bridge to the future. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu menjadi penghalang. Sekarang, gak ada alasan lagi. Hadir untukmu, program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja, jadi kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya pun lengkap, mulai dari D3, D4 sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang, giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info-alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat penambah suara ya, di Lamongan maupun sekitarnya. Balik lagi sama Lia di sore yang penuh cerita tentunya. Dan aku bakal nemenin kamu di 4 jam ke depan sampai jam 8 malam nanti ya sobat. Hari ini spesial buat kamu, kita gak cuma ngobrol, tapi kita bakal belajar soal keadilan ya. Lagi rame banget di media sosial soal lomba 4 pilar MPR RI. Bayangin ya, jawaban sudah sesuai dengan undang-undang, udah sesuai ya jawabannya, tapi tetap disalahin sama juri. Tapi tenang, ada plot twistnya nih, dan ada hal indah yang bakal bikin kita semuanya merinding. Jadi kita bakal bahas seputar tragedi 4 pilar ya dari kompetisi ketika integritas diragukan, ternyata menjadi sesuatu hal yang berbuah. Stay tune terus ya bareng aku Lia sampai jam 8 malam nanti. Pastiin kamu stay tune dengerin. Dan spesial buat menemani kamu di sore hari ini, aku bakal setelin lagu Kiss Atlantic, Heaven and Back.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih seputar tentang tragedi 4 pilar ya dari kompetisi yang dilaksanakan oleh MPR RI. Aku mau bedah sedikit nih sobat. Mungkin kamu udah familiar ya, karena ini udah rame banget dibahas dan lagi FYP-FYP-nya di media sosial kita, mulai dari TikTok, Instagram. Nah itu sebenarnya ya, ini kalau aku lihat kronologinya ya sobat, itu awalnya adalah tim, aku sebut tim A dan tim B aja ya sobat. Tim A menjawab salah satu pertanyaan dengan jawaban yang benar. Kemudian tim B, dengan jawaban yang benar namun mendapatkan nilai minus 5. Kemudian diikuti jawaban dari tim B, tim lainnya ya sobat, malah mendapatkan poin minus plus 10. Dan ini pada akhirnya ya tim A ya melakukan interupsi ya, akhirnya bilang, "Bapak, tadi kami sudah menjawab dengan jawaban yang benar Bapak, yang sama bahkan." Namun dielak sama si juri ini, ya aku panggilnya juri aja ya, juri A. Kemudian informasinya itu ya sobat, kalau katanya tidak mendengar kata DP, DPD kalau gak salah, DPD, ya benar. Dan terkait itu ya sobat, dibantu oleh MC, si MC nyampein bahwa ternyata juri itu ya pasti teliti dan sudah kompeten, jadi tidak mungkin ada kesalahan, ditambah lagi sama juri lainnya kalau membahas soal artikulasi. Nah ini kita bicara tentang kompetisi cerdas cermat ya, bukan kompetisi public speaking atau kompetisi berpuisi. Nah itu beda lagi ya sobat. Ini sebenarnya ya di bagian-bagian itu cukup krusial ya, apalagi jawabannya juga sama, detailnya sama. Tapi ternyata juri bersikeras bahwa jawabannya salah. Ini ternyata hanya karena resiko atau bilangnya sih gak dengar ya, makanya artikulasinya yang disalahkan gitu. Terus ada lagi banyak content creator yang ngebahas soal ini, padahal itu dilaksanakan, diselenggarakan oleh pemerintah yang berdasarkan UU. Tapi mereka gak ngasih orang lain untuk menyampaikan pendapat, mereka gak mau direvisi dan sebagainya. Bahkan ada ucapan si MC yang nyampein kalau kau baru bisa lihat videonya ulang setelah sesi ini berakhir ya gitu. Waduh, berarti gak komplit dong. Kalau misal emang ternyata jawaban regu yang benar, gimana? Apakah akan direvisi dan sebagainya? Tapi ternyata ya sobat, reaksi dari konten-konten video kompetisi tersebut yang viral itu ngasih dampak nih. Nah, kamu bisa komen-komen aja ya, apa sih dampak yang didapatkan selain dari ternyata kompetisinya itu tidak cukup kredibel atau bagus ya di mata kita, karena dari segi pemilihan juri, MC yang tidak mau dikritik atau bersikeras dengan hal yang salah ya. Itu ada lainnya juga, tapi ini kita akan ngebahas seputar kekuatan netizen. Nah kamu, daripada menebak-nebak ya, kamu bisa sharing-sharing aja di WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812-302-1039. Dan stay tune ya, karena aku bakal bahas ini lebih detail, kita kupas bareng ya sobat ya. Padahal ternyata nanti kita akan belajar, kadang hal yang sederhana, integritas kita yang kadang tidak dihargai orang, ada masanya buat dihargai oleh yang lainnya. Gitu ya sobat ya, stay tune terus. Dan spesial buat kamu, sore hari ini aku bakal setelin lagu Trinity Sanasement, Karma.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
2: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak. Transparansi.
2: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi, asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.

0: bareng sama teman-teman kamu biar tahu lalu lintas sore hari ini tuh gimana sih. Nah ini aku cek di Simpang 4 Timur Gedung Pemda nih sobat. Nah bisa dicek ya sekarang. Sekarang ini sore hari ini banyak pengendara roda 2 nih, lumayan banyak tapi masih termasuk lancar ya sobat ya. Kemudian ada lagi di Palang Pintu di terminal ya sobat. Nah ini ada 1-2 truk kendaraan besar yang lagi berlalu lalang ya. Sisanya didominasi pengendara roda 2 dan roda 4 sobat. Nah ini kamu bisa cek langsung, bisa join bareng aku di Express Radio ya, buat ngecek CCTV-nya kondisinya semacam apa. Nah ini sekarang aku lagi tunjukin di palang pintu kereta terminal nih sobat. Ini ya buat kamu gak usah buru-buru karena beresiko untuk terpleset nih kalau kamu pengendara roda 2 gitu. Satu lagi aku bakal cek di bagian Simpang 4 Andanwangi. Nah Simpang 4 Andanwangi ini udah ada Pak Oga ya sobat yang siap membantu kamu untuk mau nyebrang, mau lurus aja atau mau belok kanan atau kiri. Tetap berhati-hati, gak usah gupu-gupu ya. Kemanapun kamu berada ya sobat, semoga kamu selamat sampai tujuan. Jangan lupa ikuti rambu-rambu yang ada di jalan. Dan jangan lupa pakai helm kalau kamu pengendara roda 2.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputar yang lagi rame di media sosial ya saat ini ya, terkait ramenya kompetisi cerdas cermat yang dilaksanakan oleh MPR RI ya. Ini ternyata banyak mengundang ungkapan-ungkapan lah, kutipan-kutipan dari netizen ya tentunya ya, karena itu lagi viral banget nih sobat, entah dari jurinya, dari MC, atau dari pesertanya sendiri ya. Ini juga lagi rame dibahas sekarang nih. Aku tanya ya ke kamu sobat, karena belum ada komen-komen yang masuk nih ya. Jadi terkait ini superpower netizen khusus untuk kasus satu ini, sudah cermat 4 pilar oleh MPR RI ya, menurut kamu nih sob, apa sih superpower atau kekuatan terbesar netizen dalam kasus ini? Sampai-sampai ternyata ada hal atau berkah dibalik kisah atau cerita ini. Kamu mungkin udah tahu. Aku kasih pilihan ya, kamu bisa ikut aja, komen-komen aja ya, ikut polling. Aku kasih yang A, kekuatan silaturahmi digital yang tadinya gak kenal jadi kenal. Atau B, kekuatan detektif dadakan, bisa nemuin bukti-bukti background juri, background MC, atau background dari pesertanya juga. Dan yang ketiga, yang C, kekuatan lobby jalur langit yang bikin rezeki datang secara tiba-tiba. Nah menurut kamu yang mana nih? Kita akan bahas ya. Dan ayo coba tebak jawabannya. Kamu bisa ikut polling di Instagram Prameswara ya, di Prameswara FM. Atau kamu bisa komen-komen aja nih di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan tetap stay tune terus bareng aku Lia ya. Kita habis ini akan ada diskusi yang tentunya menarik dan bikin kamu penasaran. Ternyata kekuatan netizen itu gak bisa dianggap sepele ya sobat ya. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan, nah spesial buat kamu, aku bakal selain lagu Atlantis.

0: Damai Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara.
4: Music, Hits, and Information. Prame Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat sholat maghrib buat kamu, sobat pemirsa suara yang menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Buat kamu yang masih di perjalanan pulang, nggak usah buru-buru ya sobat ya. Tetap fokus kalau kamu kiranya nyampe rumah udah mau masuk ke Isya ya. Kamu bisa melipir dulu, sholat dulu, istirahat dulu, gak usah buru-buru, karena keselamatan kamu yang utama gitu ya. Nah tadi kita udah ngebahas seputar yang lagi viral nih ya, tentang kompetisi cerdas cermat 4 pilar dari MPR RI ya. Dan ini ada komen-komen yang masuk nih, ternyata ya dari kalian pun ya sobat, itu banyak yang udah tahu nih update-nya gimana. Ini dari Mas Tian. Mbak Lia itu jurinya mungkin kurang ngopi sih pas bikin kunci jawaban, atau kunci jawabannya emang sengaja aja diubah untuk peserta tertentu. Masa undang-undang kalah sama kertas contekan, tapi alhamdulillah ya hikmahnya dapat beasiswa. Nah ini aku tit dulu, nanti aku bakal spill nih. Nah ini udah tahu nih Mas Tian. Kemudian ada dari Ibu Sari dari Babat. Mbak Lia, saya sampai nangis loh lihat videonya. Kasian anaknya udah pintar tapi dipatahkan mentalnya di atas panggung. Tapi pas denger dapat beasiswa ke luar negeri ya, saya langsung bilang alhamdulillah, takdir Allah emang lebih keren daripada piala manapun. Setuju banget nih ya Bu Sari ya, air mata kesedihan akhirnya berubah jadi kebahagiaan gitu ya. Ini ada satu lagi dari Mas Bambang. Coba bayangkan Mbak Lia, kalau juri gak salah mungkin beritanya cuma juara lomba 4 pilar gitu doang. Karena jurinya salah, satu Indonesia jadi tahu dia pinter. Itulah gunanya netizen jadi saksi di mata digital. Real, jadi makasih banyak buat siapapun kamu yang udah ngevideoin selama acara ya. Kalau gak ada yang dokumentasiin, ya itu gak bakal viral. Jadi ini bisa jadi sodako, apa sedekah jariah buat kamu yang ngevideo momen tersebut gitu. Luar biasa juga komen-komen dari kalian ya sobat ya. Rata-rata emang ngerasa puas sama ending ceritanya. Tapi ada satu pelajaran yang dari Kak Bambang tadi ya. Kadang kesalahan orang lain itu adalah cara kesalahan orang lain ya kepada kita, utamanya misal aku jadi salah satu peserta kompetisi itu ya. Kemudian adalah cara Tuhan yang mempromosikan kualitas kita ke level lebih tinggi. Jadi ini tadi relevan sama polling kita ya, ada di media sosial, kamu bisa join aja sobat. Kekuatan netizen untuk kasus ini tuh apa sih sobat? Kekuatan silaturahmi, tadinya gak kenal jadi kenal. Kekuatan detektif dadakan, yang tadinya gak tahu backgroundnya akhirnya tahu semua bukti-bukti background jurinya, MC-nya. Atau kekuatan lobby, jalur langit, bikin rezeki datang gak terduga. Nah mungkin udah sedikit banyak tahu ya. Kamu boleh sharing-sharing juga cerita kamu ketika tahu cerita ini. Dan endingnya juga kamu bisa spill-spill aja ya. Stay tune terus bareng aku Lia di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih seputar hal yang lagi update banget ya dan lagi viral di media sosial kita ya. Saat ini adalah tentang babak final lomba cerdas cermat LCC ya, 4 pilar MPR RI yang kemarin diselenggarakan di Pontianak ya. Kita tahu nama peserta yang mengalami ketidakadilan adalah Josepha Alexandra. Nah ini kamu bisa revisi kalau misalku ada salah penyebutan nama ya sobat ya. Dan kalau kamu belum tahu kronologinya ya sobat, jadi Josepha Alexandra ini tuh dari tim yang menjawab cepat, menjawab cepat dan benar, namun disalahkan bahkan mendapatkan nilai minus 5 dari dewan juri. Kemudian ada tim lainnya menjawab dengan jawaban yang benar, sama pun dengan jawaban Alexandra sebelumnya ya Josepha ini, ternyata dapat plus 10. Akhirnya Josepha ini melakukan interupsi. Ternyata interupsinya justru mendapatkan hal atau timbak balik respon yang negatif lah dari MC, kemudian juri, bahkan dia bahas juga ya seputar artikulasi yang kurang jelas nih sobat. Mungkin kamu udah familiar dengan hal ini ya sobat. Nah itu kronologinya, misal kamu belum tahu update-nya ya. Kemudian nih sobat, kita akan bahas seputar update. Ya tadi ada ya, aku spill dikit terkait beasiswa juga, tapi gak sekarang, nanti. Ini ada kekuatan netizen yang begitu nyata kali ini ya sobat, dan bisa dirasakan oleh siapapun, salah satunya di Josepha dalam konteks ini ya. Akhirnya video yang diupload itu viral, banyak yang ngelihat, di Twitter, di X juga, semuanya. Semua orang bisa jadi ahli hukum dadakan ya, jadi detektif. Bahkan aku juga sempat nemuin kok sobat postingan yang ngebahas seputar backgroundnya MC, yang ada background dikeluarkan dari kampus atau banyaknya event yang sedang di MC-ing. Kemudian beliau juga pernah menjadi MC wedding ya. Nah itu salah satunya. Jadi netizen itu bisa dengan cepat mencari seluk-beluk atas orang-orang tertentu nih sobat gitu. Nah ini kekuatan netizen ya. Jadi kalau kita tadi melakukan polling ya, kekuatan netizen yang paling benar adalah netizen bisa jadi detektif dadakan. Netizen juga bisa membuat kita silaturahmi, tentunya itu yang paling dasar banget ya. Jadi yang pertama adalah netizen bisa bikin kita jadi silaturahmi yang kita gak kenal orang tersebut jadi kenal. Atau yang kedua, netizen bisa jadi detektif andalan ya. Bahkan mereka bisa cari seluk-beluknya, tinggal di mana, rumahnya yang mana, detailnya, backgroundnya sedari TK ya sampai kuliah, punya background apa saja dan sebagainya, netizen bisa nge-blow up itu. Dan yang terakhir sobat, netizen itu juga punya kekuatan untuk mendatangkan rezeki ya. Udah banyak dulu juga berita-berita yang viral mendatangkan rezeki ke orang terkait ya. Dan di sini juga ada. Kamu bisa spill detailnya ya terkait beasiswa. Nah, aku spill dulu dikit aja terkait beasiswa. Kamu kalau tahu boleh banget sharing aja ya di WhatsApp Radio Prama Suara di 08123021039 atau join aja komen di Express Radio. Stay tune terus ya karena pembahasan kita akan semakin seru. Dan bareng aku tentunya Lia di Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, tadi kita udah ngebahas ya seputar cerita yang lagi rame di media sosial kita, mulai dari anak yang kompetisi cerdas cermat namanya Josepha Alexandra ya. Kalau aku ada revisian sebutin namanya, kamu boleh banget ya revisi aku ya sobat ya. Kamu bisa komen-komen aja di WhatsApp Radio, atau kamu bisa join di Express Radio juga gitu ya. Ini tadi juga udah ada komen-komen yang masuk. Ternyata udah banyak dari kalian yang tahu ya sobat larinya kemana. Ternyata ya tragedi yang kita anggap itu banyak negatifnya ternyata memiliki buah ya. Ini ternyata setelah video itu viral ya sobat, hikmahnya itu langsung datang. Banyak donatur komunitas netizen yang tergerak melihat potensi anaknya yang pintar ya. Dan alhasil banyak. Aku dapat tadi informasinya dapat beasiswa ya S1 full ke Tiongkok, Cina. Nah, ini sih isu-isu yang beredar itu entah mereka ini mendapatkannya entah dari pihak MPR atau pihak dari netizen, itu masih aku update ya sobat ya. Kalau kamu punya punya update terbaru boleh banget, kamu bisa share bareng aku biar aku bisa sharing ke sobat pramuswara lainnya ya gitu. Kemudian nih sobat, dia mungkin ya dari peserta ini tuh kehilangan piala dari kompetisinya, tapi dia gak kehilangan masa depan emas di luar negerinya. Benar-benar rezeki itu gak bisa ada yang nebak ya, dan gak mungkin salah alamat. Pasti ini sudah jadi rencana yang di atas ya sobat ya. Jadi pasti ada hikmah di dalamnya. Tapi seputar kondisinya ya sobat, mungkin kamu juga udah familiar dengan video yang beredar ya. Nanti kita akan bahas seputar apa saja sih yang dipelajari, yang kita bisa pelajari dari Alexandra ini, Josepha ini, ketika tampil nih saat dia menghadapi hal-hal negatif itu. Nah, kita akan bahas di next segmen ya. Tetap stay tune bareng aku di Pramuswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, sekarang kita mau cek dulu ya lalu lintasnya. Mungkin kamu yang lagi di perjalanan ya, entah pulang kerja atau mau berangkat nongkrong ke sama teman kamu yang lainnya, atau mau berangkat-berangkat ke tempat lainnya ya, biar kamu tahu kondisi di jalan semacam apa gitu ya. Nah ini aku cek dulu di Simpang Tugu Wingko. Nah ini Simpang Tugu Wingko ini menyambungkan ya sobat antara Jombang, Bojonegoro, dan Lamongan. Malam hari ini terlihatnya ramai, didominasi pengendara roda 2, 4 ya, dan ada beberapa kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas di area sini tetap berhati-hati ya. Dan kelihatannya nih sobat, di daerah ini tuh habis hujan ya sobat ya. Bener banget, jadi jalanannya juga masih pada basah ya sobat. Kamu berhati-hati, gak usah buru-buru, takutnya kamu kepleset. Apalagi kalau kamu pengendara roda 2, lebih rawan gitu ya sobat ya. Kemudian ini aku mau cek lagi di Simpang 3 Mirababat nih sobat. Nah ini lagi rame pengendara kendaraan yang besar kelihatannya ya. Dan ada banyak truk-truk yang melalang di sini, melalu-lalang. Dan menurut kamu yang mau lewat sini ya sobat, tetap berhati-hati ya, karena ini juga rawan. Nah itu ada pengendara yang nakalan ya, udah stay aja di depan kemudian baru mau belok. Padahal itu beresiko banget nih sobat. Kamu gak tahu nanti ternyata dari arah berlawanan atau di belakang kamu ada kendaraan lain ya yang mau melintas ya. Nah ini ada contoh lainnya nih. Nah ini lebih bagus sih, jadi berhentinya sebelum pertigaannya. Nah baru kalau mau sepi ya udah lanjut aja gitu ya. Tapi tetap berhati-hati ya sobat, karena ini agak beresiko. Nah aku mau cek satu lagi di ini deh, ini ada di Simpang 3 Jembatan Blimbing ya sobat. Nah ini kelihatannya ramai.

0: ramai, dominan pengendara roda 2 dan 4 ya sobat. Buat kamu yang mau melintas di daerah sini tetap berhati-hati ya, karena ini juga ini dari daerah, oh ya, ini yang mau melintas mau nyebrang pun juga tame, agak sulit buat nyebrangnya, jadi kamu berhati-hati, nggak usah buru-buru ya, dimanapun kamu berada sobat tetap berhati-hati, nggak usah buru-buru karena keselamatan kamu yang utama. Tetap patuhi rambu lalu lintas ya, ingat di rumah ada yang sudah nunggu kamu pulang. Dan spesial buat kamu, habis ini aku bakal setelin Tara Sudirman apa salahnya.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM, Rame Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY nggak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah, sobat. Tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Kemudian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain nggak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: Saya mencintai Anu, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Aina. Saya tidak pernah merasakan ditinggali Aina, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih seputar update yang lagi viral ya di media sosial kita ya. Banyak orang yang lagi diskusiin ini juga. Dan sebenarnya sobat, dari pengalaman kompetisi yang cerdas cermat itu ya, yang mengalami ketidakadilan saat tampil, ada jawaban benar tapi disalahkan, kemudian malah dari segi juri dan MC-nya tidak mendukung ya sobat. Nah ini nih sebenarnya ada yang sedang kita pelajari nih saat dia ya, ini Josepha Alexander pas tampil ya, dia itu tipe orang yang diam aja, bahkan cenderung tenang nih sobat saat tampil ya. Kalau kita merenung ya, kadang kita sendiri kalau ada orang yang gak adil sama kita, dizolimi, kita itu memberontak, marah-marah, nol. Tapi yang dialami oleh Alexander ini, dia itu lebih menunjukkan integritasnya, sorry. Nah, jadi dia itu lebih apa ya, kayak ya udah diem aja. Pokoknya dia udah instruksi, dia udah tahu kalau dia benar, ya udah. There is no need to another validation. Dia enggak butuh validasi lebih gitu. Pokoknya dia udah instruksi aja, udah ngasih tahu kalau dia benar, oke. Okay. Kalau misal dari pihak-pihak lainnya tidak mendukung, ya udah, it's okay gitu. Tapi dia udah nunjukin bahwa integritasnya sangat bagus sobat. Bahkan sempat dibantu sama guru pembimbingnya ya, pembina. Tapi tetap aja nihil, tidak ada hasil ya. Terus ini nih, yang bisa kita pelajari dari kejadian itu ya sobat ya, kadang dunia itu gak adil, tapi kadang ternyata Tuhan itu nutup pintu kecil untuk ngebuka pintu atau gerbang yang jauh lebih besar. Dan itu pada akhirnya kan si Josepha Alexander kan dapat beasiswa ya saat ini ya, nanti aku bakal spill lebih detail. Tapi sebelum itu ya sobat, ada yang perlu aku soroti ulang. Jadi ketenangan si Josepha ini saat tampil, jadi dia cenderung tenang ya, bahkan dia gak marah-marah, dia tetap yakin sama jawabannya ya, namanya integritas. Di dunia kerja nanti pun ya sobat, kamu juga bakal nemuin kayak kondisi ditekan atasan, sistem yang bikin kamu kejar terus-terusan, kamu pengen marah tapi gak bisa. Dan ini sebenarnya Alexander udah punya modal itu. Jadi gimana caranya biar dia masih tenang di kondisi-kondisi yang even bahkan dia benar pun gak ada satupun yang memihaknya gitu. Tapi ternyata ini membuahkan hasil ya sobat, bahkan hasilnya itu begitu manis. Nah ini aku abis ini bakal spill kronologi detailnya itu semacam apa sih setelah informasi itu, beritanya viral ya di mana-mana, dan setelahnya kejadiannya apa saja sih, aku bakal spill ya di next. Habis ini aku bakal setelin spesial buat kamu malam hari ini yang mungkin masih di perjalanan atau mau nongkrong, boleh. Tentang dari lagu Nadine Amizah, Sorai.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
2: Dengan menggandeng platform digital populer, nah ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
2: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi, asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih seputar yang lagi viral ya di media sosial ya, tentang pengalaman cerdas cermat tapi ternyata mengalami ketidakadilan. Padahal ini penyelenggaranya pun adalah pemerintahan sobat ya, MPR RI ya. Dan MPR RI udah menginformasikan sobat ini, tadi aku juga udah dapat informasinya kalau memberhentikan antara MC dan juri, menonaktifkan istilahnya. Nah kamu bisa cek langsung ya di postingan dari MPR RI ya sobat. Nah ini nih aku mau jelasin detail ya, kronologinya tuh gimana sih setelah videonya viral ya. Kalau misalnya juri, MC ternyata mereka tidak support pada jawabannya, padahal jawaban dari peserta ini benar sobat. Jawaban dari Josepha Alexandra ini udah benar. Namun dari segi juri mengalami kayak memastikan, menginformasikan bahwa tadi tidak terdengar nih DPD-nya gitu. Atau yang juri satunya itu juga bilang kalau misal artikulasi dipertanyakan di sini sobat. Dan untuk MC sendiri ya, MC tuh menginformasikan bahwa tidak mungkin terjadi ketidaktelitian di sini ya, karena juri-jurinya udah pada kompeten gitu. Mungkin perasaannya saja gitu. Nah, itu juga banyak digantungkan dan dibahas sama netizen kita ya, sobat ya. Ini nih aku mau ngasih tahu kronologinya setelah itu viral ya. Gini. Nah, dari itu juga pihak Semanton Pontianak mendesak ya untuk memberikan klarifikasi kepada dari MPR RI, melakukan klarifikasi biar menjaga integritas lomba, karena ini kompetisi tahunan yang ditunggu-tunggu sobat katanya gitu. Dan MPR RI ini sudah merespon dengan menonaktifkan juri dan MC yang terlibat. Selain itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, beliau menegaskan bahwa babak final LCC akan diulang lagi katanya ya. Nanti kita coba saling support ya sobat tentang hal ini, bakal diulang apa enggak gitu ya. Kemudian, nah ada terjadi intervensi Ketua Komisi 2 melakukan video call langsung nih. Rizky Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI, merupakan alumni Sman 1 Pontianak nih, melakukan video call langsung dengan Josepha Alexandra. Permohonan maaf tentunya ya, secara pribadi atas nama institusi meminta maaf nih sobat, udahan. Kemudian Josepha ini yang salah satu peserta yang menjawab

0: Anda namun disalahkan ya. Resmi diundang ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan pihak MPR RI untuk menerima permohonan maaf resmi dan klarifikasi. Kemudian nih ya, setelah itu ada apresiasi juga dari beberapa pihak, utamanya dari Rifki Nizami tadi ya, yang dari Ketua Komisi 2 DPR RI menawarkan beasiswa penuh nih sobat ke China, ya ke Cina. Tidak hanya kuliah gratis, ternyata Jose Pai nanti dijanjikan juga ikatan kerja di perusahaan multinasional. Waduh, Masya Allah, aku juga mau nih Josepha. Josepha diminta untuk merundingkan dulu tawaran emas ini dengan orang tua dan pihak guru di sekolah. Pasti ada pertimbangan-pertimbangannya ya, entah nanti diambil atau enggak. Dan semoga Josepha, buat kamu ya, mungkin kamu ikut ngedengerin Peramah Suara di malam hari ini ya. Semoga apapun nanti keputusan kamu adalah keputusan yang terbaik ya, gitu. Dan selamat untuk tawaran-tawaran yang udah masuk nih, gitu. Tapi ya sobat, di samping itu nih, udah ada kabar bagus ya dari Josepha sendiri. Namun ada isu muncul laporan setelah aksi protes viral ya. Josepha sempat mendapatkan pesan WhatsApp dari orang yang tidak diduga, kayak mengintimidasi, menteror. Kini tengah menjadi sorotan publik juga gitu. Jadi sebenarnya ya, kesimpulan dari kasus ini ya sobat, Josepha akhirnya diakui sebagai simbol keberanian pelajar, berani menyuarakan sekalipun tidak mendapatkan keadilan. Bahkan dia juga responnya bagus ya sobat, gak yang marah-marah, gak yang meledak-meledak, juga bisa jadi contoh yang bagus buat kita sebagai pelajar gitu ya. Melalui perencana pengulangan lomba, dan dia udah dapat keadilan nanti. Kita coba kawal ya sobat, apakah akan diulang atau enggak gitu. Tetapi peluang masa depan gemilang tentunya udah ada di tangan Josepha ini. Gitu ya sobat ya. Ternyata udah bagus nih informasinya, cuma isu-isu tadi ya, dugaan teror ya. Tapi semoga itu tidak menjadi hal yang apa ya, jadi perhatian khusus atau bisa menghalangi apapun ya. Dan spesial buat kamu sobat yang lagi dengerin ini ya. Habis ini aku bakal setelin musik spesial buat kamu, disarankan di Bandung dari Dongker Jason Ranti.
1: Di Bandung, di sana, kulihat wajah yang lain. Di Bandung.

103,9 FM. Drama Suara. Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu menjadi penghalang. Sekarang, gak ada alasan lagi. Hadir untukmu, program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja, jadi kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Sobat Romes, barengan lagi sama Rinda tentunya di Nuansa Malam. Nah kali ini Rinda udah siap banget ya Sobat ya, untuk menemani kamu selama 2 jam ke depan dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam nanti. Tentunya Rinda di sini bakal ngajak kamu untuk ngobrol ringan gitu ya Sob ya, membahas sesuatu yang relate di hidup kamu, yaitu membahas soal bagaimana kita bisa tenang untuk menjalani kehidupan. Karena memang di kehidupan yang sekali ini ya Sob ya, apa sih yang kita kejar kalau bukan ketenangan gitu kan? Jadi kalau kamu yang pengen tenang, pengen tahu tipsnya seperti apa, jangan lewatkan siaran Rinda di malam hari ini ya Sobat ya. Sambil ditemenin dengan lagu-lagu yang oke banget dan juga cocok untuk menemani vibes malam kamu. Hanya di 103,9 FM, Prima Suara Lamongan.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rames, kamu pernah gak sih kayak merasa capek banget, tapi pas ditanya capeknya kenapa, nah itu kamu kayak bingung jawabnya gitu loh. Soalnya ya, kalau dipikir-pikir, aku tuh gak habis ngapa-ngapain. Terus juga badanku kayaknya gak habis aku ajak kerja berat gitu loh. Tidurku pun juga cukup, tapi kenapa ya, kok pas bangun tidur, rasanya itu bukan malah fresh, tapi justru malah capek banget menghadapi kehidupan ini gitu. Rasanya tuh kayak ada yang berat gitu loh sob ya, tapi gak kelihatan apa penyebab kenapa semua itu menjadi berat gitu loh. Nah untuk kamu nih yang ngerasain tanda-tanda seperti itu, wah ini bisa jadi ya sobat ya, kamu itu ngerasain kondisi capek secara emosional. Jadi fisik kamu tuh oke-oke aja sebenarnya, tapi kamu capeknya tuh berasal dari dalam hati kamu dan juga dari dalam pikiran kamu gitu sobat. Soalnya ya, kalau capek secara emosional itu bisa dialamin sama siapapun. Gak peduli tua, gak peduli muda, semuanya bisa ya sob ya. Karena memang penyebabnya itu karena terlalu banyak mikir. Entah itu mikirin omongan orang, mikirin sikap orang, mikirin kenapa orang itu berubah sama kita, yang akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu keulang semua di kepala kita ya sobat ya, yang tanpa sadar itu akan menjadi beban pikiran kita karena kita kayak udah ngasih energi ke hal-hal yang sebenarnya gak bisa kita kendalikan gitu ya sobat ya. Nah ngomongin soal pikiran nih ya, mumpung malam-malam hari, boleh dong kamu sharing barengan sama Rinda, kayak ada gak sih hal yang kamu pikirin banget sampai mengganggu pikiran dan mengganggu kerja kamu sehari-hari? Nah kalau ada, boleh banget ya sobat ya, kamu komen di 081-2302-1039.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.
2: Masih barengan sama Rinda, Sobat di Nuansa Malam, hanya di 103,9 FM, Brava Suara. Nah, kali ini Sob, kita mau bacain komen-komen yang masuk nih ya. Ngomongin soal pikiran apa sih yang sering banget mengganggu kamu sehari-harinya. Nah, ada Kak Nisa nih ya yang bergabung barengan sama kita dan sharing soal pikirannya yang sedang mengganggu tuh. Kak Nisa bilang kalau katanya dia sering banget kepikiran soal hubungannya sama doi gitu. Karena aku sering banget dapat omongan yang negatif dari orang-orang tentang doi aku. Waduh, ini emang sering banget ya kejadian di kehidupan kita masing-masing gitu loh. Kayak siapa yang menjalin hubungan tapi siapa yang ikut ngomentarin gitu sobat ya. Nah kalau kayak gini sih sebenarnya untuk solusinya adalah Kak Nisa tanya aja ke pasangannya apakah ini benar ataukah enggak gitu ya. Karena kan yang menjalani hubungan itu ya kalian berdua. Dan kalau bukan pasangan kalian yang kalian percayai, ya kalian mau percaya sama siapa gitu kan sob ya. Ya boleh sih kalau misalkan kamu percaya sama omongan orang lain gitu gak apa-apa. Karena memang mereka pun juga kadang ada benarnya. Tapi kamu pun juga harus benar-benar pastiin kalau omongan itu benar. Terus juga fakta gitu ya sob ya. Bukan cuma sekedar omongan untuk memprovokasi biar hubungan kamu sama doi kamu itu gak lanjut. Jangan sampai gitu ya sobat ya. Jadi lebih baik untuk kamu cari tahu dulu. Terus juga ngajak ngobrol pasangan. Dan jangan gampang mudah percaya sama omongan orang lain gitu sobat ya. Nah, info lainnya barengan sama Rinda, kita masih ngobrol ringan ya sobat ya, soal gimana caranya agar hidup kita bisa tenang untuk menjalaninya sehari-hari.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara.
0: Music Hits and Information. Prameswara.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih barengan sama Rinda ya sobat ya. Masih ngomongin soal pikiran-pikiran yang mungkin mengganggu kita di sehari-harinya. Dan kamu ngerasa gak sih sobat ya, kalau di era sekarang ini, itu banyak sekali anak muda yang rasanya kayak hidup di dua dunia gitu loh. Dunia nyata iya, dan juga di dunia pikirannya mereka sendiri gitu. Padahal ya sobat ya, kalau di luarnya mereka kayak kelihatan santai, kelihatan chill, nongkrong-nongkrong bahkan gitu ya. Tapi kalau di malam hari terus mereka sendirian, waduh pasti tuh langsung auto overthinking. Kayak kepala tuh rasanya ada bisikan-bisikan dan rasanya kayak ribut terus penuh banget gitu enggak sih? Nah kamu ngerasain seperti itu enggak sih sob? Kalau Rinda pun juga pernah, cuman ya enggak seling gitu. Dan biasanya kalau ada pikiran-pikiran yang mengganggu itu ya gara-gara kita sering banget mikirin hal-hal yang memang seharusnya enggak dipikirin. Kayak mungkin sikapnya orang, karena kita salah ngomong dikit gitu ya sob ya. Langsung kepikiran berhari-hari dan itu enggak hilang-hilang. Nah terus sobat, kamu pun juga ngerasa gak sih, kalau kita nih ya sebagai para Gen Z atau bahkan kamu para Gen Milenial gitu kan, kita itu tumbuh dengan kebiasaan people pleasing. Yang artinya kita itu berusaha untuk nyenengin semua orang sampai kamu tuh gak sadar kalau diri kamu sendiri yang jadi korbannya. Hal ini tuh terjadi karena memang kamu terlalu takut ngecewain orang gitu ya sobat ya. Kamu takut dibilang egois, kamu takut gak disukain sama orang lain. Yang padahal kenyataannya sob, seberapa keras pun kamu mencoba, gak akan bisa kok kamu itu menyenangkan semua orang tuh gak bisa, itu mustahil gitu loh ya. Nah kalau kamu udah berbuat baik, udah berbuat benar pun aja ya, pasti ada kok orang yang gak suka sama kamu itu ada aja. Dan itu normal ya sobat ya, bukan hal yang anomali gitu, enggak. Karena memang ya kita gak bisa mengontrol pikiran orang lain untuk mikirin kita seperti apa gitu. Jadi ayo ya sobat ya, mulai sekarang let's put yourself first. Alias taruhlah diri kamu sendiri dulu, terus juga senengin diri kamu, manjain diri kamu sebelum kamu menolong banyak orang.

0: Suara.
1: Music FM Information Prawira Suara.
2: 103,9 FM Music FM Information. Nah Sobat Rames, buat kamu yang pengen menjalani kehidupan ini dengan tenang dan juga tanpa drama ya Sob ya. Nah kali ini Linda mau kenalin kamu sama satu teori yang semoga aja teori ini bisa kamu terapin ke kehidupan sehari-hari gitu ya Sobat ya. Nah ini ada yang namanya Let Them Theory. Alias kalau di bahasa Inggris itu kan kalau diartiin gitu ya Sobat ya, artinya biarin. Alias jarno, alias gono urusan dan sakarep-karepe, itu adalah let them theory. Jadi ya Sobat ya, gampangannya dari teori ini kita tuh belajar untuk bodo amat gitu ya Sob ya. Ada orang yang berubah, ya udah biarin. Ada orang yang gak nganggep kamu, biarin gitu kan. Dan intinya adalah kita belajar untuk gak selalu mikirin urusan orang lain. Karena di dunia ini tuh ada hal yang memang bisa kita kontrol dan ada hal yang gak bisa kita kontrol gitu Sob. Dan hal yang bisa kamu kontrol itu adalah respon kamu. Ketika kamu let them atau ketika kamu membiarkan itu ya Sobat ya, justru itu bisa menjadi cara yang terbaik loh untuk menenangkan diri kamu sendiri biar gak capek dengan hal-hal yang di luar kendali kamu. Jadi ayo ya Sobat ya, untuk kamu yang sering overthinking, terapin deh let them theory alias jarno sakarep-karepe iku kudu urusanku begitu.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Brama Suara FM.
7: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Brama Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: Masih barengan sama Rinda ya sobat ya, masih ngomongin juga soal teori let them ini, alias teori Barno iku gak urusanku, cek jongkel palek ya gak urusanku gitu ya sob ya. Dan kadang kalau kita belajar soal let them ini, itu bahkan ada beberapa orang yang masih sering salah kaprah atau sering salah paham dalam menginterpretasi atau dalam memaknai hal ini gitu ya sobat ya. Let them itu dikira kita cuek, dikira kita gak peduli. Padahal enggak sobat. Di teori let them ini, kamu pun juga masih bisa loh untuk sedih, untuk kecewa, untuk nangis, untuk mengekspresikan semua kekesalan kamu tuh masih bisa banget gitu sobat. Karena let them itu bukan berarti atau enggak ngelarang kamu untuk punya perasaan. Tapi bedanya, kamu tuh kayak gak lagi ngejar penjelasan dari orang yang gak mau jelasin soal hal yang perlu dijelasin gitu ya sobat ya. Dan kamu pun juga gak lagi maksa kejelasan dari orang yang gak siap untuk jujur begitu. Dan kamu pun juga berhenti untuk meminta orang berubah demi kenyamanan kamu dan mulai nyari cara untuk tetap waras dengan diri kamu sendiri gitu ya sobat ya. Nah, di titik itu justru kamu nantinya bakal belajar soal apa sih sob yang harus ditoleransi gitu kan, soal apa yang harus dilepas, dan soal semuanya yang gak jadi beban pikiran yang justru itu kamu tanggung sendiri gitu ya sobat ya. Nah, ngomongin soal pikiran sobat, sharing yuk barengan sama Rinda ya. Ada gak sih hal-hal yang kamu pikirin sampai mengganggu pikiran kamu banget? Nah, kalau ada boleh banget langsung aja join ya sob ya di 081-2302-1039 atau kamu pun juga bisa join melalui audio visual di aplikasi Xspace Radio.

Gilsen Information masih barengan sama Rinda ya sobat ya. Dan kali ini waktunya kita untuk bacain komen-komen yang masuk. Ngomongin soal ada gak sih sob pikiran yang sering banget mengganggu pikiran kamu sehari-harinya. Nah kali ini sobat giliran Kak Sinta ya yang bergabung lewat WA dan juga sharing soal pikiran yang mengganggu nih. Katanya, aku sering banget kepikiran omongan orang Kak. Walaupun cuma satu kalimat, rasanya bisa kebayang terus seharian. Padahal, belum tentu maksudnya buruk, tapi tetap aja bikin overthinking dan ngerasa kurang percaya diri. Nah, ini ya sobat ya, yang pastinya kamu pun juga relate gitu loh. Karena memang kita sebagai makhluk sosial, itu kan setiap harinya ya pasti akan bersinggungan dengan orang-orang. Jadi kayak gak mungkin gitu loh, kita itu dapat omongan yang baik-baik terus gitu, gak mungkin. Pasti ada omongan orang yang bikin kita sakit hati, atau bikin kita ngerasa kurang percaya diri gitu ya sob ya. Nah, kalau kamu ada di posisi yang seperti ini, harusnya kamu bisa menerapkan yang namanya ngefilter omongan orang alias nyaring gitu ya sob ya. Kalau misalkan omongan itu baik atau ada benernya, terus juga untuk kebaikan kamu, boleh tuh kamu masukin diri kamu gitu ya sobat ya, sebagai bahan evaluasi agar nantinya kamu itu bisa lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Nah tapi kalau misalkan omongan orang itu buruk, terus juga yang enggak-enggak gitu kan, atau bahkan memfitnah kamu, ya udah let them aja sobat, biarin gitu loh. Karena hal-hal seperti itu cuma akan mengganggu kamu aja. Jadi kamu perlu fokus sama diri kamu sendiri dan nunjukin kalau omongan orang itu enggak benar gitu ya sob ya. Nah untuk kamu pun yang mungkin ngerasa kayak gini, jangan lupa ya sobat ya, aktifin filter atau aktifin saringan biar omongan orang itu enggak semuanya bisa masuk ke dalam diri kamu begitu. I feel by the wayside like everyone else.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih barengan sama Rinda ya sobat ya. Masih ngomongin juga soal tips hidup tenang. Karena ya apa sih sob yang kita kejar di dunia ini kalau gak ketenangan gitu ya. Nah untuk kamu sobat yang mungkin mau menerapkan hidup tenang, sepertinya kamu harus mencoba untuk menerapkan prinsip let them ini, alias prinsip jarno yowes ikut dudu urusanku begitu. Soalnya kalau kamu udah menerapkan prinsip yang seperti itu sobat, nantinya kehidupan kamu pasti bakal kerasa efeknya kok. Mungkin dengan bangun tidur kamu gak capek tuh, karena udah gak kebeban pikiran-pikiran yang memang seharusnya gak kamu pikirin gitu kan. Terus juga hidup kamu lebih tenang, lebih chill, karena kamu udah gak sibuk tuh mikirin penilaian orang lain ke kamu seperti apa. Dan tentunya masih banyak hal lain lagi ya sobat ya, yang bisa kamu dapetin ketika kamu menerapkan prinsip let them teori ini. Terus kamu pun juga jangan salah paham ya sob ya, kita let them atau kita ngebiarin itu sebenarnya bukan ngajarin untuk bersikap cuek atau acuh gitu, enggak. Tapi lebih ke setting boundaries aja atau menjaga perbatasan kita ketika bergaul sama orang-orang atau ketika kita bercampur dan bersosialisasi. Biar kamu enggak jadi orang yang people pleaser, biar kamu enggak jadi orang yang enggak enakan gitu ya sob ya. Karena ini pun juga sebenarnya bisa berdampak loh sama seleksi circle kamu gitu. Karena kamu bakal bisa tuh bedain mana yang tulus dan juga mana yang manfaatin kamu aja untuk keuntungan dia pribadi. Jadi jangan lupa terapin ya sobat ya, dan jangan lupa untuk cintain diri kamu sendiri terlebih dahulu.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau.
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara.
5: Prime Suara.
6: Music hits and information. Prime Suara.
7: Sahabat Prime Suara, gak kerasa 2 jam lamanya di malam hari ini Rinda udah menemani kamu dengan berbagai macam informasi. Yaitu informasi dan juga tips untuk kamu biar hidup tenang dan gak perlu mikirin hal-hal yang gak seharusnya kamu pikirin gitu sob ya. Dan jangan lupa untuk terapin let them teori ini biar kamu bisa fokus sama diri kamu sendiri dan bukan fokus sama kesenangan orang lain. Karena diri kamu berharga ya sobat ya. Jadi jangan lupa untuk cintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Rinda pamit sobat, besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1. 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Paduan Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Iya.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu menjadi penghalang. Sekarang, gak ada alasan lagi. Hadir untukmu, program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja, jadi kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya pun lengkap, mulai dari D3, D4 sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang, giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info-alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prama Suara.
0: News, hits, and information. Prama

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
8: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: Brahma Suara.
1: Music, hits, and information. Brahma Suara.

0: ayo bangun dong. Ayo, eh, udah siang nih. Ayo bangun dong. Aduh, kamu nih hari ini upacara penerimaan siswa baru. Kamu harus bangun dong.
1: Oh iya.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Seratus tiga koma sembilan FM, Rama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita gak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prame Suara.
6: Music Hits and Information. Prame Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Brahma Suara.
0: News Hits and Information. Brahma Suara.
5: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prambe Suara.
2: Music Hits and Information, Prambe Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita gak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Bung, Ben gak senang. Mau kemana, Bung?
1: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
4: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform.

0: ya Bu, anak itu memang lahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Berbagai Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berbagai Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berbagai Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Salam terima suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Balik lagi barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Kamis ini, yaitu hari di mana kamu menikmati waktu libur ya sobat ya. Karena sekarang kan tanggal merah, jadi ya untuk kamu pasti adalah ya waktu-waktu untuk bersantai di pagi hari, gak seperti biasanya yang mungkin pagi hari udah gedebak-gedebuk begitu ya sob ya. Jadi untuk kamu nikmatin waktu liburnya di pagi hari, apalagi karena tadi pagi itu Rinda udah ketemu sob sama orang-orang, sama teman-teman yang lagi menikmati hari Kamis paginya juga begitu kan. Mereka yang jalan-jalan, mereka yang jogging dan lain sebagainya. Pokoknya mereka yang ya melakukan hal yang enggak bisa mereka lakukan ketika lagi kerja atau lagi sekolah begitu ya sob ya. Jadi untuk kamu yang mungkin mau berbagi kegiatannya di pagi hari ini, boleh banget sob, langsung aja ya kamu sharing barengan sama Rinda, karena Rinda bakal menemani kamu dengan berbagai macam informasi sampai dengan nanti jam 9. Lalu juga Rinda akan muterin lagu-lagu hit spesial untuk kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan pagi hari ini Rinda mau muterin lagu dari Shaggy Dog yang judulnya Jalan-Jalan. Biar vibes-nya kerasa ya sob ya, kalau hari Kamis ini waktunya kita untuk bersantai dan mungkin bisa untuk jalan-jalan juga.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.
2: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Event Information Salatera Masuaro. Balik lagi barengan sama Rinda. Dan mengawali informasi pagi hari ini, Rinda mau ngajak kamu ya sob ya, untuk mantau situs lalu lintas yang ada di Lamongan. Langsung aja, Rinda mau ngajak kamu untuk melihat bagaimana situasi pagi hari ini, tepat di perempatan sebelah utaranya alun-alun Lamongan, alias di simpang titik nol begitu ya. Karena pagi hari tadi, waktu Rinda lewat sini, itu udah banyak banget orang-orang yang lagi berolahraga sob. Entah mereka yang jalan kaki, mereka yang bersepeda gitu ya, atau bahkan jogging juga banyak banget pagi hari ini di area sekitar alun-alun Lamongan. Terlihat juga ya, ada beberapa orang yang lewat gitu kan, mereka yang berjalan, yang jogging, juga yang bersepeda gitu kan. Karena memang hari Kamis ini libur, jadi ya mereka menggunakan waktu pagi harinya dengan sebaik-baiknya. Terus juga untuk lalu lintasnya pagi hari ini terpantau lancar banget sob, bahkan tergolong sepi ya ini ya untuk lalu lintasnya. Entah itu yang menuju ke arah Jalan Lamong Rejo maupun menuju ke arah sebaliknya, alias menuju ke patung Bandeng Lele Lamongan begitu. Hadiah untuk kamu yang mau lewat, aman banget sobat, masih pagi gitu kan, masih sepi juga untuk jalanannya. Yang penting kamu jangan kencang-kencang kalau mau sepedaan gitu ya. Terus lanjut, Rinda juga ngelihat, ngajak kamu mantau di pertigaan Jalan Soekarno-Hatta Lamongan. Nah ini sob, kalau kamu mau menuju ke arah Pasar Sidoarjo maupun menuju ke arah Jalan Pahlawan, masih aman banget ya karena tergolong sepi juga di sini. Tapi kalau kamu mau menuju ke arah Jalan Baru, itu udah ramai sih, tapi ramainya bukan ramai kendaraan ya sob ya, tapi ramai orang-orang yang sedang berolahraga. Ya sama, kayak ada yang jogging, ada yang jalan-jalan, juga ada yang bersepeda gitu. Jadi untuk kamu yang mau lewat, apalagi pakai kendaraan bermotor, hati-hati sob ya, karena banyak banget orang-orang yang sedang berolahraga yang lewat di area Jalan Baru atau Jalan Soekarno-Hatta ini. Nah juga untuk spot lainnya nanti bakal Rinda balik lagi ya sob ya. Kamu pun boleh banget kalau mau request spot mana yang mau di review, langsung aja kabarin ke Rinda lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM.
1: Power Gang Push.
2: Ya dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food 103,9 FM. Drama suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Trans Jatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851 371.

0: 0812-2722. Daftar kuliah, tulis dawae.
1: Prawa Suara.
2: Music Hits and Information. Prawa Suara.
0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prawa Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prawa Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara Prawa Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan yap, sobat, pagi hari ini ya, untuk kamu yang ada di beberapa daerah yang Rinda sebutin, seperti daerah Tambak Boyo, terus juga Kemendung, Twili, deket Kulon, deket Wetan, terus juga ke arah Glagah. Nanti di jam 9:30 pagi sampai dengan jam 4 sore akan ada pemadaman listrik ya sob ya. Ini dalam rangka PLN lagi meningkatkan keandalan listriknya. Jadi untuk kamu mumpung masih pagi nih ya sob ya, barangkali mau ngecas dulu alat elektroniknya, entah HP, senter atau yang lainnya begitu kan ya. Karena untuk pemadamannya kan cukup lama juga, dari 9:30 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi lebih baik untuk kamu berjaga-jaga aja sebelum listriknya mati begitu ya sob ya. Dan nanti kalau misalkan untuk pekerjaannya udah selesai sebelum jam yang ditetapkan, pastinya tegangan bakal kembali atau dinormalkan kembali begitu ya sob ya. Jadi untuk kamu lebih baik pagi hari ini jaga-jaga aja, daripada nanti kamu panik waktu listriknya mati, kamu belum jaga-jaga begitu ya sob ya, baterai kamu low, bed dan lain sebagainya. Jadi mending untuk kamu dari sekarang cas dulu aja alat elektronik yang memang lagi kamu butuhkan untuk nanti begitu sobat ya. Dan juga info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sob, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit, biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespon sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara.
5: Prime Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Trans Suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Kamis ini. Dan yap sobat, kalian udah lihat-lihat ya untuk cuaca pagi hari ini di Lamongan sepertinya cerah sekali. Karena tadi pagi aja waktu Rinda mau berangkat gitu kan, Rinda itu ngelihat matahari yang udah bersinar cerah banget dibandingkan dengan hari-hari biasanya yang mungkin kayak masih ketutupan dengan awan gitu ya. Tapi tadi itu enggak sob, terlihat kuningnya, orange-orangenya gitu kan. Cocok banget untuk kamu yang mau mengawali pagi hari ini karena cuacanya cerah sekali begitu kan. Nah ini Rinda pun juga melihat ya bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG Jawa Timur terkait cuaca yang ada di Lamongan hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 ini. Terlihat kalau gak ada tanda-tanda turun hujan sama sekali, baik di pagi hari, siang hari, maupun malam hari begitu sob. Dan sepertinya ini kita udah benar-benar masuk ke musim kemarau karena untuk intensitas hujannya berbeda sekali dengan bulan yang sebelumnya ya sob ya. Dimana kita sering banget ketemu hujan, tapi ternyata di bulan Mei ini kita lebih sering ketemu sama cuaca panas dibandingkan dengan hujan itu tadi begitu sob ya. Makanya untuk kamu jangan lupa selalu pakai sunscreennya kalau mau pergi kemanapun itu, dan jangan lupa juga untuk cukupi hidrasi air minum kamu. Minimal banget 2 liter per hari biar kamu gak gampang sakit, gak gampang tumbang di cuaca yang gak jelas seperti sekarang ini begitu sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
5: 103,9 FM Brahma Suara.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. Brahma Suara 103,9 FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Pramaswara FM.
2: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
1: Prabaswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Solo Trans Suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Kamis ini. Dan ya sobat, pagi hari ini ya Rinda ngajak kamu lagi untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini juga Rinda melihat di pertigaan Pucuk Lamongan yang masih lancar banget ya sob ya. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang pagi hari itu biasanya udah padat dengan berbagai macam kendaraan, tapi pagi hari ini untuk kamu yang lewat jalan nasional apalagi lewat di pertigaan Pucuk Lamongannya sepertinya masih lancar sekali dan juga masih aman untuk dilewatin begitu ya. Karena mungkin ini hari libur sobat, makanya kenapa untuk intensitas kendaraan apalagi yang ada di jalan nasional itu lebih berkurang ya dibandingkan dengan hari-hari aktif seperti biasanya begitu. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga nih untuk memantau situasi yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan. Kalau dilihat pagi hari ini juga nampaknya lebih sepi gitu kan. Lancar sih untuk lalu lintasnya, tapi untuk kendaraannya intensitasnya berkurang dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Karena kalau udah mau jam 7, biasanya tuh udah ramai banget sob, apalagi di pertigaan Sukodadi ini ya, termasuk mereka yang mau menuju ke arah Surabaya maupun Bojonegoro atau Paciran. Tapi pagi hari ini lancar banget untuk situasinya. Jadi untuk kamu yang mau lewat aman juga, tapi selalu hati-hati ya, karena memang di pertigaan Sukodadi ini merupakan area rawan kecelakaan. Jadi ya untuk kamu selalu fokus ketika berkendara dan jangan lupa juga untuk patuhi aturan berlalu lintas. Info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
2: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Ramai Suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Kamis ini. Dan Salat Ramai Suara, menjelang Idul Adha nih ya, pasti semua orang yang mau berniat berkorban itu akan memburu hewan kurban sesuai dengan spesifikasinya gitu kan, termasuk juga presiden kita yaitu Presiden Prabowo Subianto yang ternyata beliau melirik sapi dari hasil peternakan yang ada di Lamongan loh sob. Karena sebanyak 2 ekor sapi jumbo atau ukuran besar milik peternak di Lamongan itu dibeli langsung sama Presiden Prabowo Subianto untuk hewan kurban nantinya di tahun 2026 gitu sob ya. Dan hal ini pun udah dikonfirmasi langsung sama Kepala Disnakes 1 yaitu Ibu Sofia yang memang mengatakan bahwa 2 sapi ternak itu asalnya dari Kembang Bau dan juga Solokuro. Nah, yang dari Kembang Bau itu sob ya, untuk sapinya jenis sapi simental milik Haji Suwikyo yang bobotnya atau berat badannya mencapai sekitar 1,2 ton. Bayangin tuh ya. Sementara untuk sapi yang kedua ini asalnya dari Desa Bluri, Kecamatan Solokuro Lamongan yang beratnya itu mencapai 1,05 ton dengan jenis sapi peranakan Ongole. Wah, ini pasti cuan banget ya untuk para peternak yang ada di Kembang Bau dan juga di Solokuro. Terus juga dari Dinas Kesehatan Hewan ya sobat ya, udah memastikan bahwa sapi-sapi yang dibeli sama Presiden Prabowo Subianto udah dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan dan juga dinyatakan udah memenuhi syarat sebagai hewan kurban presiden. Berarti udah aman begitu ya sob ya untuk sapi-sapi yang akan dikorbankan nantinya. Jadi gak sabar deh ya kita menunggu momen nantinya penyembelian hewan kurban ini di tahun 2026 alias Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM di segitan information lewat Transmedia masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Dan ya sobat, Rinda baru aja ngecek nih ya nilai tukar rupiah yang memang sekarang lagi gonjang-ganjing alias ya semakin hari semakin lemah gitu kan terhadap nilai tukar dolar. Bahkan kemarin aja Rinda tuh sempat melihat ada tweet atau cuitan yang masuk di platform X, katanya nilai tukar rupiah udah menyentuh di angka 18.000 rupiah begitu ya. Tapi pagi hari ini waktu Rinda cek kembali untuk nilai tukarnya ada di angka sekitar 17.450 sekian gitu sob ya. Yang ini pun juga sebenarnya udah mengkhawatirkan, udah bikin semua orang deg-degan gitu sob. Karena kalau udah di atas 17.000 ya ini merupakan apa ya, merupakan kenaikan yang tertinggi gitu loh selama sejarah kita setelah merdeka gitu kan sob ya. Jadi ya untuk orang-orang mungkin ngerasain beberapa komoditi ikut naik gitu kan ya, karena nilai tukar yang semakin hari semakin melemah ini. Tapi sob, kalau aku bandingkan sama negara-negara yang lainnya ya yang di Asia Tenggara, sebenarnya hampir semua itu juga lagi mengalami hal yang sama. Jadi kayak rupiah kita nih gak sendirian dalam menghadapi tekanan alias menghadapi pelemahan nilai tukar dolar begitu. Negara-negara lainnya pun juga sama ya sob ya. Dan nanti kita akan cari tahu juga kira-kira apa sih penyebabnya dan apakah Indonesia nantinya akan mengalami pelemahan kurs atau justru bisa menguat lagi. Nanti kita akan bahas juga sobat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information.